menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang bermukim di daerah perbukitan atau kawasan rawan longsor agar tetap waspada dan berhati-hati terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi dalam durasi yang lama. Katakan inilah kabar hari Iko, pemerintah Kabupaten Bungo siaga penuh 4 kecamatan termasuk zona rawan bencana. Katakan dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di suatu hari, di negeri dongeng dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
1: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
0: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
1: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian,

khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.

Ganti-ganti kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan operasionalisis 1061 koperasi atau desa kelurahan merah putih di berbagai daerah di Indonesia. Tentunya ganti-ganti peresmian yang dipusatkan di Kabupaten Ngajuk, Jawa Timur sebelum menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan.

berbasis koperasi hingga tingkat desa dan juga kelurahan. Dalam peresmian ini, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angel de Sousa, dan juga Panglima TNI Jenderal TNI. Tentunya ketika nanti dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi harus menjadi instrumen utama untuk memperkuat ekonomi rakyat dan juga memutus rantai kemiskinan di desa. Tentunya ketika nanti Direktur Utama LPDB Koperasi Chris Dianto yang turut hadir dalam kegiatan ini menyatakan kesiapan LPDB koperasi untuk menjadi mitra strategis dalam memperkuat ekosistem pembiayaan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih agar mampu tumbuh sehat, produktif, dan berkelanjutan. Tentunya itulah informasi di pagi hari ini. Ketika nanti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

RRI dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia. Thank you.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Nak, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
3: Iya nih Mah, aku lagi main game, seru banget.
2: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
3: Nanti aja lah, Mah. Aku masih mau main game nih.
2: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
3: Baiklah, Mah. Aku main keluar dulu ya.
4: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

Ganti-ganti, banyak masyarakat masih menganggap tekanan darah rendah atau kurang darah merupakan penyakit yang sama. Padahal kedua kondisi tersebut memiliki penyebab dan penanganan medis yang berbeda. Dr. Sadam Ismail menjelaskan bahwa tekanan darah rendah atau hipotensi berkaitan dengan lemahnya tekanan aliran darah dari pompa ke jantung. Kondisi inilah ganti-ganti dapat menyebabkan gejala seperti pusing, lemas hingga mudah merasa ingin pingsan. Sementara itu, ganti-ganti kurang darah atau anemia terjadi karena rendahnya kadar hemoglobin di dalam darah, dan juga anemia ini membuat distribusi oksigen ke seluruh tubuh menjadi terganggu sehingga menimbulkan gejala serupa seperti lelah, pusing, dan tubuh terasa lemah. Ganti-ganti tekanan darah rendah dan kurangnya darah, ini dua kondisi medis yang berbeda total. Tentunya Dr. Sadam Ismail menyarankan masyarakat untuk memeriksa tekanan darah maupun kadar hemoglobin sebelum mengkonsumsi obat agar penanganan yang diberikan sesuai dengan kondisi kesehatan kita. Ganti-ganti. Itulah informasi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: 89,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

0: Ceremong adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Kabar Hariku.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemerintah Kabupaten Bungo dirikan 2 dapur umum penuhi kebutuhan pangan korban banjir. Pemerintah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi mendirikan 2 dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat korban banjir yang melanda 3 kecamatan di wilayah. Sudah 2 hari didirikan tempat masak bantuan pemerintah untuk warga yang terdampak banjir. 2 dapur umum tersebut didirikan di Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Jambi dan wilayah Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani. Pembangunan dapur tersebut bersumber dari dana bencana melalui pos anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bungo. Kebutuhan beras dipasok dari Dinas Ketahanan Pangan sempat dan dibantu pihak Bulog. 2 dapur mampu memproduksi sekitar 4.000 porsi makanan dikelola oleh warga, pemerintah dan personel gabungan TNI dan juga Polri. Hingga saat ini data sebagian wilayah di Kecamatan Batin 3, Bungo Dani dan Pasar Muara Bungo Jambi masih terdampak banjir. Nanti-nanti inilah kabar hari Iko, pemerintah Kabupaten Bungo dirikan 2 dapur umum penuhi kebutuhan pangan korban banjir. Nanti-nanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi.

Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.

Lagu Ampar-Ampar Pisang awalnya dinyanyikan secara iseng pada saat masyarakat Kalimantan Selatan sedang membuat sebuah makanan yang terbuat dari buah pisang yang bernama rimpi. Kue rimpi ini dibuat dengan cara pisang diampar atau disusun, lalu kemudian dibiarkan hingga hampir matang mendekati busuk. Lalu pisang tersebut dijemur di bawah sinar matahari sampai kira-kira pisang mengeras dan mengeluarkan bau yang manis. Dalam proses pembuatan kue ini, rimpi-rimpi yang diampar dikerubuti oleh binatang-binatang kecil yang bernama bari-bari, yang sangat suka akan bau manis yang dikeluarkan oleh pisang atau rimpi. Pada akhir lagu diceritakan tentang binatang yang ditakuti anak-anak kecil pada zamannya. Kata bidawang mempunyai arti digigit, dan konon katanya dikitip bidawang digunakan untuk menakuti anak-anak yang suka mencuri kue rimpi yang masih dalam proses penjemuran.

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 huruf B adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, yang melanggar azas-azas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Penghilangan orang secara paksa atau kejahatan apartheid. Sahabat budaya, sebaik-baik bicara, kita perlu menjaga lisan agar orang lain tak tersakiti. Imbasnya akan kita rasakan pada diri kita nanti. Mari kita saling menghargai. Budaya kita jaga. Pro 4.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk, kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa. Semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta. Nah, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya sampai daunnya sampai bunganya sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya, itu melambangkan dengan warna kuning. Itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Kati-kati kembali lagi di kembali lagi di Jambi Pagi Iko di Perempat RRI Jambi. Tentunya Kati-kati boleh bergabung bersama kami di Halo Jambi. Nah, Halo Jambi pada pagi hari ini Kati-kati rencananya kita akan bahas dan membawa mengenai mitos zaman dulu yang sampai saat ini masih dipercaya. Kati-kati boleh bergabung bersama kami di 08116707992. Sebelum kita angkat teleponnya, Kanti-kanti, banyak mitos zaman dulu yang masih melekat di masyarakat. Tentunya mayoritas berupa larangan orang tua untuk mengajarkan tata krama atau menghindari bahaya tersembunyi. Nah, contohnya duduk di depan pintu ini dipercaya membuat susah dapat jodoh, padahal ini mitos agar jalan tidak terhalang. Selanjutnya, potong kuku di malam hari katanya bisa memperpendek umur atau mengundang makhluk halus. Selanjutnya Kati-kati, makan sambil tiduran ini bisa dipercaya jadi ular, berubah jadi ular. Nah, itulah Kati-kati ya. Nah, kalau mitos-mitos yang mungkin zaman muda Kati-kati dulu pernah dengar ya kan. Nah, bolehlah cerita di 08116707992. Kati-kati, ternyata mitos itu ada beberapa mitos, terbagi ada beberapa mitos, yaitu salah satunya ada dari cerita rakyat yang dianggap suci karena memang ini katanya memang benar-benar terjadi dan sering melibatkan dewa-dewi ataupun makhluk halus. Salah satunya ada Dewi Sri asal usul padi. Ini cerita tentang Dewi kesuburan yang setelah wafatnya tubuhnya ini berubah menjadi tanaman padi yang memberi kehidupan manusia. Selanjutnya ada Nyi Roro Kidul. Ini mitos mengenai ratu penguasa laut selatan Jawa yang dipercaya memiliki kekuatan mistis dan mengatur ombak. Selanjutnya ada cerita pohon hayat atau gunungan. Mite ini adalah budaya Jawa mengenai pohon suci yang menjadi pusat alam semesta ataupun lambang kehidupan.

0: Ya, ketika-ketika kita tunggu di 08.11.6707.9920. Tentunya ketika-ketika di Halo Jambi pada pagi hari ini, nanti kita akan bercerita mengenai mitos yang zaman dulu masih dianggap dan juga masih dipercaya sampai saat ini. Apapun ya, ketika-ketika mengenai mitos itu tentang suara yang hilang, misalnya ini memberi orang harapan bahwa dengan menjalani kehidupan yang berbudi luhur, mereka dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Nah, itulah ketika-ketika yo informasi Halo Jambi di pagi hari ini, karena memang belum ada yang mau bergabung, kita lewatkan dulu lagu. Selanjutnya nanti akan ada informasi mengenai perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.
1: Halo Jambi.

0: Ganti-ganti informasi mengenai perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Senin 18 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Dengan suhu udara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 58 hingga 94%, arah angin bertiup tenggara hingga barat daya dan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 17 Mei 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, tidak terdapat ataupun nihil titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Perkesteran Duti Nabila diperbarui 18 Mei 2026 pukul 8.43 waktu Indonesia Barat.
1: Masih bersama kami Pro 4 LRI, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
4: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
5: Jambi Berdendang,

Ya, ketika-ketika boleh bergabung bersama kami di Jambi Berdendang di 08 11 6707 9920. Ditunggu kanti-kanti di Jambi Pagi Iko. Yang mau bergabung, yang tidak mau bergabung ya sudahlah.

0: Iya, kita angkat ada penelpon pertama. Suara siapa ini? Halo, Jami Berdendang.
1: Halo, Nian.
0: Yup.
1: Vina apa, Di?
0: Vina.
1: Vina, ya. Apa kabar, Vina?
0: Sehat. Mbak Soli, apa kabar?
1: Sehat juga. Kesini lah, mau makan gado-gado, Vina.
0: Ih, kami habis makan gado-gado juga.
1: Oh, sudah. Siapa yang ngantar?
0: Kami yang datang ke kantin. Ngapo Mbak Solia bikin gado-gado?
1: Iya, jualan.
0: Oh, jualan. Ternyata rame lah.
1: Jadilah.
0: Alhamdulillah. Yang penting itulah yang ditunggu rezeki dak kemano, Mbak yo.
1: Iya.
0: Temanya
1: nunggu.
0: Aha.
1: Temanya apa?
0: Ah, temanya di hari ini tanaman yang ditanam di depan rumah.
1: Oh, tanam depan rumah, kembang, ada batang rambutan, batang jambu, ada galo lah pisang.
0: Lengkap nampak itu.
1: Iya, mainlah ke rumah.
0: Ada dak buah ya? Kaget kami main dak ti buahnya pulo.
1: Lagi berkembang.
0: Kabari be kalau ada buahnya ye.
1: Insyaallah. Kalau tak lupa ya.
0: Ya, jangan lupa lah. Gede aku bagian kami.
1: Ada kebagian yo. Ada lempar bala daunnya be.
0: Nah, kalau daunnya untuk apa? Daunnya tak termakan juga.
1: Oh, daun tak termakan yo. Buahnya be nak makan.
0: Ah, itu baru segar.
1: Oke. Kemerujak.
0: Itu dia manisan. Bukan lagi.
1: Iya, panas-panas kayak gini segar-segar ya dah.
0: Bukan lagi iyo. Apa lagu Mbok?
1: Lagunya minta Kusut Masai.
0: Kusut Masai boleh.
1: Iya. Pakmu ada ya?
0: Pakmu hari ini libur, dia cuti.
1: Oh, pakai cuti. Enak lah ya.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Mbak Pina sehat lagi, bro.
0: Amin, sehat.
1: Iya, belum ada yang masuk.
0: Baru mau solian di lah pembukaan.
1: Oh, baru mau solian, payannyan masuk kadang kusutnya.
0: Iya. Ah, mangkoy lah gue kusut masa yo.
1: Ya, kusut masa jurnian lah.
0: Iya.
1: Buat kawan-kawan semua lah, grup Meloyor, Abang Rudi, Bang Ramlan Alimin, Mbak Mundi aku nama, buat Bang Ujang di Jembatan Mas, buat siapa Budi Sila, buat Butet, buat Bang Ajum, buat siapa lagi ya? Banyaknya nih, Bang Ijal sudah ya, Butetnya juga tuh. Buat kawan-kawanku semua talang dulu lah.
0: Oke, siap.
1: Yang belum dengar tuh grup Meloyor harus masuk semua nih.
0: Harus masuk. Jangan sampai kendor, yop.
1: Lagunya jangan ditinggal, yop.
0: Yop, aman.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Solia sudah bergabung di Jambi Berdendang pagi hari ini. Selanjutnya di 0811-6707-9920 yang mau bergabung silakan monggo. Ada suara siapa ini? Halo Jambi Berdendang.
2: Berdendang orang Haji di Madinah. Selamat pagi Mbak Pina.
0: Selamat pagi, ada Bang Andi Cakra, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat. Mbak Pina gimana?
0: Sehat juga. Lagi apa, Bang?
2: Lagi teleponan.
0: Betul, memang. Apa? Sudah ngopi?
2: Ini lagi ngopi-ngopi. Ini
0: lagi monitor. Ngopi. Ngopi hitam apa ngopi susu?
2: Saya kopi ini. Kopi, apa namanya? Cappuccino.
0: Cappuccino. Huh. Ya. Ya, kalau kopi-kopi Cino kayak itu nahan apa ngantuknya sampai siang hari?
2: Saya tak pengaruh kopi ini ngantuk kamu, baik.
0: Oh, gitu.
2: Ngantuk tuh obatnya tidur tuh lah.
0: Betul, bukan disumpel kopi ya, Bang ya?
2: Tak mau.
0: Jadi apalah kawannya kopi pagi hari ini?
2: Saya favorit saya bakwan.
0: Ada dia di piring tuh.
2: Kalau bakwan itu paling kecil 5 kok, betul.
0: Oh, tapi harga kalau harga gorengan di situ sama baik kan, Bang?
2: 1000.
0: Oh, 1000.
2: Tak
0: tu 2000. Oh, ada bedanya.
2: Cabai rawit enak.
0: Betul memang. Gigit cabai rawit ya.
2: Iya.
0: Okay dah. Apa lagunya, Bang?
2: burung kenek-kenek.
0: Burung kenek-kenek, oke, silakan salam.
2: Salamnya siapa tadi tuh?
0: Mbak Solia.
2: Mbak Solia, sampunan Mbak Solia, terus buat nonaku di Ternate kalau lagi monitor sama monitor saya. Kalau kuliah hati-hati, pulangnya hati-hati. Salam sehat sampai selalu di sana, umur-umur rezeki. Terus buat Vero, Ajeng, Aurel, Naila, Ika, Bang Mursin, Bang Ade Indra, Ajun, Bang Rudi, Siti Nadia, Anita, ya buat semua-semuanya saja, buat Tina, salam sehat, salam bahagia, panjang umur, umur rezeki,
0: amin.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Okay.
2: Terima kasih Mbak Pina,
0: yep.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi Cakra. Selanjutnya Kanti-Kanti enak bergabung, boleh di 08 11 6707 9920. Masih kita tunggu satu penelpon lagi. Ada suara siapa ini? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar, Dek?
0: Sehat, Kak Ajeng apa kabar?
3: Lagi enak badan, gak sekolah, di rumah.
0: Di rumah aja, ternyata padahal libur lah panjang ya, pakai acara enak badan.
3: Gak tahu, kehujanan, Dek.
0: Iya, oh Allah, kehujanan. Emang hujan itu hujan terus apa?
3: Gak lah, dikit tapi ya gimana, walaupun pakai jilbab kan basah.
0: Betul, itu ada pemantel ya.
3: Jalan kaki pengajian deh.
0: Ya Allah, ya Allah, diterobosnya ternyata pengajian
3: pejalan
0: kaki.
3: Pengajian Sabtu tuh kan jam 5, jam 5 lewat baru balik, jadi gimana?
0: Yaudah lah, ada, ayo gas beda.
3: Gas lah.
0: Jadi puyeng lah kepala.
3: Demam panas dingin.
0: Ya, ya Allah, kasihan Ian. Uy, libur kerja hari ini rupanya. Apa lagunya, Kak?
3: Lagunya apa ya? Apa lagunya, Dek?
0: Apa?
3: Ini aja lah. Puyuh jantan aja, Dek.
0: Puyuh jantan?
3: Uh-uh.
0: Boleh.
3: Lagunya buat Bang Nuri ya.
0: Iya. Ada yang remix, ada yang biasa, mau yang mana?
3: Yang remix aja lah, Kak, biar cepat sembuh. Yang remix aja lah, Dek, biar cepat sembuh.
0: Oke, siap.
3: Salam dikit boleh, Dek?
0: Boleh, silakan.
3: Buatnya Mas Yatnya yang lagi kerja, hati-hati. Buatnya Bang Ing, buatnya Bang Abdullah. Buatnya Bang Ijal, Bang Tamrin, buatnya Bang Rudi, Bang Ade Indra kemana ya? Hilang ya?
0: Iya.
3: Pengen banget dimuksin juga yang lagi bekerja mungkin. Buat Bunda Watu sama Ya Iman, Mama kembar Bunda Windy juga. Kak buat Vina juga, Kak Bina kampar ya. Nah, buat coba mana, Dek?
0: Coba nih.
3: Buatnya Mas Yuli, buatnya Mas Putra ATM ya. Buatnya
0: Sapone.
3: Sapo yang di itu tuh, yang di Riau juga tuh, apa tuh? Itu Bang.
0: Bang siapa?
3: Tadi Bang Cakra Winata ya.
0: Iya, betul.
3: Sama bebeknya semoga langgeng. Buruan dong, ntar diambil orang.
0: Iya, kan kita kan mau tahu kabar itu, kabar baiknya.
3: Iya. Jangan tunggu lama-lama. Buatnya Wak Oden yang selalu aktif.
0: Selalu.
3: Wak Oden, ntar Wak Odennya.
0: Wak Oden selalu online. Teleponnya langsung mati habis. Pulsanya Kak Ajeng. Untung lagunya udah dapat. Ya, ganti-ganti kita putarkan dulu 3 buah lagu di siang hari ini. Nanti kita lanjut lagi di 08 11 6707 9920.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sari, lihat deh baju lebaran aku. Baru beli di mall kemarin. Cantik kan?
1: Iya, cantik banget.
0: Belum lagi kalau sama gelang ini. Mas semua buat dipakai besok pas lebaran.
1: Pasti mahal ya.
0: Oh ya jelas. Namanya juga lebaran. Harus tampil mewah dong. Gak semua orang bisa beli kayak gini.
1: Rita, tahun ini aku bahkan belum bisa beli baju lebaran baru. Uangnya aku pakai buat beli obat ibu, tapi gak apa-apa. Yang penting hati kita yang baru, bukan baju atau perhiasan.
0: Udah sana minggir, lo miskin.
2: Idul Fitri adalah hari membersihkan hati. Jangan biarkan kesombongan mengotori kemenangan.

0: Terima kasih banyak.
1: 99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Bedendang.

0: Ya, ketika dilanjut lagi di Jambi Berdendang di 08116707926. Suara siapa ini? Halo.
1: Halo, good morning beautiful.
0: Iya, good morning beautiful. Sehat Kak Vero, apa kabar?
1: Baik juga.
0: Iya, lagi apa ini?
1: Kerja.
0: Lagi kerja bunyi apa sih? Oh, bunyi kerjaan ya ternyata.
1: Mau bantu enggak?
0: Enggak. Pekerjaanku juga ada yang mau bantu.
1: Aku bantu lah, bantu aku dulu.
0: Bantu, oh jadi bantu-bantuan kita ya.
1: Tolong menolong.
0: Iya, itulah tujuan utamanya.
1: Sehat Tina?
0: Sehat dong.
1: Kenapa kayak bindeng?
0: Iya, apa? Kenapa ya kak? Kalau misalnya dingin tuh terasanya hidungnya bindeng, pilek, bersin itu.
1: Mungkin pengaruh cuaca juga sih.
0: Betul, cuacanya. Tapi gak tahu sih kaget cuacanya hujan apa tidak. Soal dari jam sekarang mataharinya udah nampak.
1: Cerah. Kita lihat aja lah nanti ya.
0: Panas. Oke deh, apa lagunya?
1: Lagunya Kasih Merindu.
0: Kasih Merindu.
1: Iya.
0: Kasih ya. Merindu. Boleh.
1: Salamnya buat Tina, sehat selalu. Jaga kesehatan Tina. Bentar lagi ya.
0: Apa?
1: Pulangnya sebentar lagi.
0: Iya dong.
1: Oke, dong, istirahat dulu. Setelah ini siapa?
0: Adis, abis aku.
1: Oh, Adis. Nanti Tina pulangnya hati.
0: Amin, iya.
1: Tadi itu siapa aja yang masuk?
0: Apa?
1: Tadi itu siapa aja yang masuk? Aku dengar suara Ajeng.
0: Iya Kak Ajeng, lagi enak body katanya Kak.
1: Sebelum Ajeng itu siapa?
0: Sebelum Ajeng, Bang Andi.
1: Sakra.
0: Yup, betul.
1: Yang satunya?
0: Yang satunya Mbak Solia.
1: Mbak Solia juga selamat pagi. Mbak Udin.
0: Belum masuk.
1: Bang Ujang. Bang Nuri, Bang Tamrin, Bang Ija. Bang Alini. Bang Jokor Nama juga. Bang Wadi. Sama Aiman. Buat Dik Rusli. Buat Bang Juli, Bang Jepang.
0: Siapa? Coba.
1: Bang Putra SPM. Bang Putra di Pangeran Cinta. Buat Bapak Bijan, Bapak Sadewo, Bang Ramlan. Atau semuanya.
0: Siapa nih? Oke, siap.
1: Nanti ditunggu. Nanti pulang hati ya.
0: Oke.
1: Langsung pulang kan?
0: Langsung pulang dong.
1: Kasih aja.
0: Yep.
1: Terima kasih Pina, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vero udah bergabung di siang hari ini. Selanjutnya di 08116707926920 ada suara siapa ini? Halo, Jambi Berdendang.
2: Halo, Nia Nade Alvina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Bude.
2: Iya, kabarmu kok bindeng-bindeng suaramu dek?
0: Iya. Ingusen.
2: Sering kudanan enggak?
0: Iya, sering kudanan, sering dolan, semuanya sering.
2: Apa-apa lah, sepenting ringan-ringan aja lah ya.
0: Betul, pokoknya kalau masih bisa bernafas dunia baik-baik saja.
2: Soal pilek, soal apa tuh biasa aja. Yang dikasih ringan-ringan aja.
0: Iya. Bunda lagi apa?
2: Lagi manen adek.
0: Manen, panas tak cuaca di situ?
2: Sekarang, saya panasnya.
0: Panasnya?
2: Iya.
0: Buset.
2: Gondoli sawit.
0: Oh, gondoli sawit. Oh,
2: radio. Hiburan.
0: Biar gak ngantuk.
2: Biar kuat. Jadi kan narik sawit pakai keranjang, pakai motor.
0: Oh, pake ini ya?
2: Pakai manen.
0: Iya, apa namanya, Bude? Pakai andong?
2: Pakai keranjang, adek.
0: Oh, keranjang. Yang kanan kiri.
2: Kayak ambung tuh, adek, yang dua kanan kiri ada.
0: Iya,
2: nah itu.
0: Oke. Yang penting sehat.
2: Alhamdulillah. Semoga ada keluarga sehat kabeh lah yo.
0: Amin ya Allah.
2: Pikir lancar juga lah ya.
0: Amin, iya.
2: Salaman ke Mbak Vero ya. Kak Solia mau.
0: Iya.
2: Lagu mana Kak Ajeng?
0: Lagune orang?
2: Oh iya lagune. Kepanasan lepon. Orang wonge error.
0: Untung bukan HP Nero.
2: Kan bercucuran air mata nih nah.
0: Idi.
2: Nawanya di sawitan, Adek.
0: Oh iya, iya betul.
2: Tenaga harus keluar ekstra.
0: Bukan lagi.
2: Terus tenaga ekstra pokoknya. Heeh. Terus rune Sanding Bedua.
0: Bu Sanding Bedua. Oke, okay, ya. Boleh.
2: Kepomna saya mau pertama masuk Bang Andi ya.
0: Yep.
2: Kanggo kapel ada sing masuk pertama mulai ya.
0: Yep.
2: Salam sehat, salam sejahtera, sapa Budi Silalaya. Mm-hmm. Yang belum masuk, masuk wae, kayak Isyono masih masuk.
0: Masih.
2: Ya. Mm-hmm. Anu, pokoknya semangat deh ya.
0: Harus semangat selalu.
2: Iya, harus semangat. Lebih mencari cuan deh ya.
0: Ih, bukan
2: kalau
0: lagi.
2: Kalau gak kerja, gak dapet cuan.
0: Iya, ngelamun baik di rumah.
2: Kalau bos ya.
0: Iya. Kita kan merintis dulu sebelum jadi bos. Iya. Yeah.
2: Harus dari nol.
0: Iya, betul. Tapi dari nol, dari nol ada prosesnya. Kalau dari nol-nol terus mah orang malas sama kita, Bude.
2: Iya, maksudnya kan kita usaha dari nol dulu.
0: Betul. Oke.
2: Okay. Lama-lama kan membukti.
0: Iya dong, harus.
2: Nah, harus itu.
0: Iya.
2: Daripada tadinya megah, akhirnya nol.
0: Hah? Nol lagi? Nol terus?
2: Jawabnya dari nol dulu gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Tunggu deh.
0: Yup.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan diganti di 08116707920. Ada suara siapa yang nak bergabung lagi? Masih kita tunggu. Halo, jam di berdendang.
3: Halo, Nia, dirimu.
0: Iya, ada Wak Udin.
3: Apa kabar?
0: Sehat. Wak Udin apa kabar?
3: Kabarnya sehat, luar dalam.
0: Luar dalam, alhamdulillah.
3: Bawa kiri kanan lebar bajunya.
0: Iya.
3: Kenapa suaramu bindeng?
0: Sedang pilek.
3: Gila, kebanyak minum apa, batu es?
0: Iya, tahu aja abis minum batu es memang.
3: Oh gitu.
0: Iya, Wak Udin lagi apa?
3: Lagi nelpon dirimu sambil monitor.
0: Iya, sudah sarapan begini?
3: Sarapan udah, ngopi udah sama airnya.
0: Oke.
3: Nah, kopi banyak bisa diseruput.
0: Iya, betul lah, betul sih, tidak ada yang salah.
3: Bentar, Pero, udah nelpon Mas Pero.
0: Iya, Kak Pero, gantian dulu, Wak Udinnya bagi-bagi.
3: Kerja yang baik, pulang hati-hati ya.
0: Iya.
3: Jaga mata, jaga hati.
0: Iya.
3: Dompet juga ada jago, bahaya pada jago.
0: Tuh, jago dompet juga, kadang tuh jajan terus.
3: Oh, gitu ya.
0: Betul.
3: Ya, apa-apa, yang penting sehat.
0: Oke.
3: Okay. Apa lagu masih?
0: Masih.
3: Dengar lagu Mutiara Berkesan.
0: Mutiara Berkesan?
3: Iya, berkesan mutiara dari budak itu dulu kan. Budak itu dulu.
0: Mutiara berkesan.
3: Budaknya ngasih mutiara sampai gini berkesan, yuk.
0: Oh, siapa?
3: Ada lah.
0: Oh, iyalah.
3: Ya, yang tahu aja lah. Pero ya.
0: Yup.
3: Sama galonnya lah. Oh, Bina, moga selalu.
0: Yup.
3: Bikinnya lah dan muncul.
0: Amin. Nah,
3: kalau pulang jangan lupa melangkah ya.
0: Iyalah, masih biasa. Ya,
3: masih tahu. Mana tahu langsung motor tidak bisa.
0: Iya, betul
3: itu. Makasih waktunya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Odin sudah bergabung. Terakhir, kanti-kanti di 08116707920. Ada siapa? Halo.
4: Halo, apa kabar Kamina?
0: Iya. Apa?
4: Sehat-sehat, apa kabarnya?
0: Sehat, abang apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, lagi
4: apa? Jangan banyak nih minum es, kurangin minum es suaranya lainnya dari radio.
0: Apa iya?
4: Makan putri, apa pelu, obat pelu.
0: Obat pelu ya?
4: Jangan burung pula.
0: Jangan, amit-amit, oi.
4: Iya, pelu putri.
0: Iya.
4: Bintang 7 boleh juga.
0: Bintang 7 boleh juga, oke. Okay. Apa?
4: Dewean.
0: Oh,
4: enggak tahu kapan ya Pakmu?
0: Pakmu lagi libur dia.
4: Oh, libur ya. Hari Senin kok libur.
0: Iya kan? Orang-orang hari Senin masuk dia libur.
4: Iya, orang masuk sudah ada Minggu ya libur Sabtu ini.
0: Dia nambah, Bang.
4: Oh, nambah ya, udah apa-apa lah. Ngitung yang kemarin belum habis di dompetnya masih penuh.
0: Iya, tanggalnya udah habis dia belum, Nak.
4: Dompetnya belum.
0: Iya, dompetnya belum habis. Oke deh.
4: Nah, ke rumah ketunggu-tunggu dari datang dan ngomong baik Pakmu.
0: Sopo?
4: Pakmu lewat rumah aja mampir gak mau.
0: Lupa dah alamat rumah bang.
4: Gak tahu lah lewati dong Bang Ijal kok.
0: Yo kali bae toh.
4: Lu ngomongin mampir. Mau kamu gak ada kabar. Sakit papo kok tadi. Suaranya bayang aduh.
0: Parah. Iya, oke dah.
4: Iya. Lagunya ya semangat pagi kok, Kopi Jando.
0: Kopi Jando. Oke. Ada apa lagunya? Kayaknya belum ada Kopi Jando nih. Oh, ada deh.
4: Dari sering ngopi sampai aku sebutkan judulnya enggak tahu. Cuma kadang kalau sampai ngopi nambah di roll tempat kalau mau kelas.
0: Ada.
4: Masa dah, dia kami sudah dengar lagu tuh.
0: Ada kayaknya ya.
4: Ya enggak tahu cari lu kalau ada ya. Apalah, ketemuan bongkok boleh.
0: Oh, ada.
4: Ada ya?
0: Ada lah.
4: Ya semangat kebun Ipina. Salam boleh?
0: Boleh.
4: Banyak sedikit.
0: Basing lah.
4: Untuk Pakmu tadi, selamat libur menikmati dunia kok. Panjang umur rezeki Pakmu, di Pina juga panjang umur rezeki. Kalau pulang hati-hati. Untuk berakhir teho tuh, kalau kerja jangan nengok kiri kanan, gak sih kena. Bahaya kalau nengok kiri kanan tuh, kerja-kerja be.
0: Jadi lurus be matonya ya?
4: Iya, kerja-kerja aja fokus, jangan toleh kiri kanan, gak bahaya.
0: Iya, nyungsep ya.
4: Pegang pisau, potong tangan pula kayaknya.
0: Nah, itu dia.
4: Tuh, nah, motong sayur, motong tangan.
0: Ah, hilang tangannya?
4: Iya. Bang Iyal, Bang Rudi, Vero tadi. Pak Wahudin dan nyinggol-nyinggol Wahudin. Kemana Wahudin tuh ngopi tuh sudah habis belum?
0: Belum nampak
4: Ah, bisi, siangko biar semangat bisi.
0: Betul.
4: Bang Rudi, Bang Romelan, Bang Alimin, Bunda Nadia, semua-semuanya yang tersebut kami minta maaf.
0: Betul. Ya, okay.
4: Semuanya untuk seluruh keempat, semuanya sehat, alhamdulillah kami doakan murah rezeki, panjang umur, jauhkan dari bala. Kemudian Adik Tina kalau pulang hati-hati, jangan lamun juga yo, ingat.
0: Oke.
4: Kalau kendaraan lamun larinya kemana kita tahu kakek.
0: Oke, siap.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ganti-ganti udah bergabung di Jambi Berdendang. Yang belum kebagian lagunya, besok lanjut bareng rekan kerja kita lainnya ya. Dan terima kasih ganti-ganti sampai di sini dulu kebersamaan kita di Jambi Pagi Iko. Dan selanjutnya di Jambi Siang Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menghibur ganti-ganti sepanjang hari ini.

Kuliner Nusantara. Kari kambing, yaitu masakan tradisional khas Aceh. Makanan ini merupakan sajian paling favorit bagi warga Aceh. Kari kambing atau disebut juga dengan kari kambing. Ini merupakan lauk yang hampir selalu ada di kedai nasi atau dalam berbagai perhelatan. Di berbagai kedai nasi, kari ini terpampang di depan kedai dengan menggunakan wajan besar atau kuali yang selalu dipanaskan. Tampilan kari ini tidak jauh beda dari gulai kambing pada umumnya. Kuahnya berwarna kuning pekat dengan potongan daging kambing beserta tulangnya yang dimasak secara bersamaan. Baunya sangat harum, aroma rempah-rempahnya sangat terasa. Selain itu, kari ini tidak terdapat bau perengus khas kambing. Kuah kari Aceh ini sedikit keruh karena banyaknya bumbu rempah-rempah yang digunakan lengkap dengan sum-sum berasal dari tulang kambing. Kari kambing ini sangat cocok disajikan dengan nasi hangat dan potongan daging kambing bakar dan potongan cabai rawit.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: makan enak nih kita. Nah, yang ini kelihatannya enak nih. Aku coba dulu ah.
1: Sudah. Kamu ya, kan sudah ku bilang jangan makan banyak-banyak. Lihat tuh badanmu, sudah gendut, banyak lemaknya. Entar kau terlihat kayak sapi.
0: Cuo. Hei, jangan seperti itu ya. Jaga ya omonganmu.
2: Emang aku salah? Jadi cewek kok rakus gitu? Lihat badanmu tuh, lemak semua, sudah dekil, gemuk lagi. Benar enggak?
3: Oh no.
1: Iya, kalau aku sih enggak mau punya cewek kayak gini, kayak sapi.
0: Emangnya kamu tuh siapa? Punya apa? Mobil? Rumah? Belum kan? Baju aja yang kamu pakai ini juga KW kok. Gimana aku mau ngomong kayak gitu ke kamu? Seneng gak? Enggak kan? Kamu pikir kamu ngomong kayak gitu dia senang? Enggak. Bener kan omonganku? Kamu tuh bukan siapa-siapa, jadi kamu tuh gak berhak menghakimi orang lain. Gak masalah kalau kamu ngejudge diri kamu sendiri, tapi kalau kamu ngejudge orang lain, itu namanya

Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk ganti-ganti dimanapun berada. Terima kasih untuk ganti-ganti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Ya, kembali saya Adis menemani ganti-ganti di Jambi Siang Iko edisi 18 Mei 2026. Ganti-ganti di hari Senin ya. Dari formasi pukul 10 hingga nanti formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya hari ini? Semoga keadaannya sehat selalu, dilancarkan segala aktivitasnya hingga tuntas ganti-ganti. Di terpantau cuaca di kawasan kantor Gubernur Jambi di formasi pukul 10 ini ganti-ganti terpantau cerah ya, sangat cerah hari ini. Tapi untuk ganti-ganti yang sedang dalam perjalanan atau ada rencana untuk keluar rumah, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jaga kecepatan kendaraannya dan tetap jangan lupa untuk bawa payung dan juga mantelnya ganti-ganti. Di Jambi Siang Iko dengan sederetan informasi diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara untuk menemani ganti-ganti dan tentunya informasinya juga bisa didapatkan di laman rri.co.id. Ya, hadir satu informasi ganti-ganti, selain Pasar Beringin, Pemkot Sungai Penuh siapkan renovasi Pasar Tanjung Bajure. Pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong pembenahan sektor perdagangan tradisional. Selain revitalisasi Pasar Beringin, pemerintah daerah juga menyiapkan rencana renovasi Pasar Tanjung Bajure guna meningkatkan kapasitas dan kenyamanan aktivitas jual-beli masyarakat. Renovasi Pasar Tanjung Bajure menjadi salah satu prioritas karena jumlah pedagang yang terus bertambah dinilai sudah tidak sebanding dengan kapasitas pasar yang tersedia saat ini. Kondisi tersebutlah ganti-ganti yang membuat aktivitas perdagangan mulai kurang tertata dan membutuhkan pengembangan fasilitas yang lebih memadai. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh Jumadil mengatakan pemerintah daerah saat ini tengah mempercepat koordinasi dengan pemerintah pusat agar rencana pembangunan pasar tersebut dapat segera direalisasikan. Ganti-ganti dia menjelaskan renovasi Pasar Tanjung Bajure diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 45 miliar rupiah. Pemerintah menargetkan proyek pembangunan tersebut mulai direalisasikan pada tahun 2027 mendatang. Demikian satu informasi ganti-ganti, selain Pasar Beringin, Pemkot Sungai Penuh siapkan renovasi Pasar Tanjung Bajure. Ya, tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Tentunya kita masih bersama Kanti-Kanti di Jambi Siang Iko. Satu informasi untuk Anda, Rani Jambak padukan sulam tradisional dan teknologi audio. Kanti-Kanti seniman asal Sumatera Barat, Rani Jambak memadukan sulam tradisional Minangkabau dengan teknologi audio dalam karya Memasak Asa. Pertunjukan tersebut digelar di Galeri Nasional Indonesia pada Sabtu 16 Mei 2026. Karya itu menjadi bagian dari pameran Indonesian Woman Artist keempat On The Map. Pameran menghadirkan praktik seni perempuan lintas generasi di Indonesia. Dalam pertunjukannya, Rani menggunakan bingkai sulam tradisional Minangkabau atau pamedangan. Aktivitas menyulam diubah menjadi sumber bunyi elektronik. Setiap tusukan jarum menghasilkan sinyal yang diproses menjadi komposisi audio. Bunyi tersebut berpadu dengan suara alam dan pembacaan naskah tradisional Minangkabau. Kanti-kanti, Rani menggunakan perangkat elektronik TouchMe dari Playtronica dalam proses kreatifnya. Teknologi itu memungkinkan tubuh manusia menjadi penghantar sinyal bunyi. Menurut Rani, tradisi ini tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang statis, tradisi justru dapat berkembang dan berdialog dengan teknologi modern. Untuk informasi selengkapnya mengenai Rani Jambak padukan sulam tradisional dan teknologi audio dapat Kanti-kanti baca di laman lri.co.

0: dage badik lapa-lapa sumalin de.
1: RRI dengan esensi buku, budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. Kabar hari ini.

Ganti-ganti kabar Hari Iko edisi Senin 18 Mei 2026 tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemerintah tingkatkan kuota program magang nasional bagi lulusan baru. Kementerian Ketenagakerjaan akan meningkatkan kuota program magang nasional pada 2026 menjadi sebanyak 150 ribu peserta. Program tersebut ditujukan bagi lulusan baru agar memiliki pengalaman kerja dan keterampilan sebelum masuk dunia industri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur mengatakan program magang nasional sebelumnya telah menjangkau 100 ribu peserta pada akhir 2025. Peserta berasal dari lulusan baru periode 2024 hingga 2025 yang ditempatkan di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Ia menjelaskan para peserta menjalani program magang selama 6 bulan dengan pendampingan mentor profesional sesuai bidang pekerjaan masing-masing. Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta juga menerima insentif dari pemerintah sebesar upah minimum provinsi di daerah penempatan. Untuk informasi selengkapnya mengenai pemerintah tingkatkan kuota program magang nasional bagi lulusan baru dapat ganti-ganti baca di laman rri.go.id. Ganti-ganti demikian kabar Hari Iko, sampai jumpa di kabar Hari Iko selanjutnya.

0: Itu jam berapa nih?
1: Baru jam 3 sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
0: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Lan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
0: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
0: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
0: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
3: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
4: Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangi?

0: Loko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya, karena mempunyai sanksi. Ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.
1: Pro 4, 99,2 FM.

99,2 MHz Perompat RRI Jambi hadir satu informasi untuk Anda seputar tentang UMKM ganti-ganti. Ada UMKM Banjar didorong naik kelas lewat sertifikasi halal gratis. Ratusan pelaku UMKM sekecamatan Banjar mengikuti sosialisasi sertifikasi halal yang digelar di Wantilan Desa Banjar pada Minggu 17 Mei 2026 kemarin. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mendorong produk UMKM lokal agar mampu meningkatkan daya saing melalui penguatan legalitas, kualitas produk, dan akses pasar yang lebih luas. Ya, ganti-ganti kegiatan tersebut dihadiri Direktur Bina Jaminan Produk Halal atau BPJPH Republik Indonesia, Muhammad Farid Wadi, anggota DPR RI Komisi 8, Iketut Karyasa Adnyana, Camat Banjar Putu Widiawan, Perbekel Banjar Ida Bagus Dedi Suyasa, jajaran Akademisi Undiksa, serta pelaku UMKM dari berbagai desa di Kecamatan Banjar. Kegiatan secara resmi dibuka oleh anggota DPR RI Komisi 8, Iketut Karyasa Adnyana. Pembukaan ditandai dengan dimulainya sesi sosialisasi dan pemaparan materi terkait sertifikasi halal, legalitas usaha, hingga strategi peningkatan kualitas produk UMKM. Untuk informasi selengkapnya mengenai UMKM Banjar didorong naik kelas lewat sertifikasi halal gratis, dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z, membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

99,2 MHz Perompat RRI Jambi. Satu informasi masih seputar tentang UMKM untuk Anda, Kanti-Kanti membangun kemandirian ekonomi desa di era baru koperasi UMKM. Webinar Literasi Digital kembali digelar oleh Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital RI bersama Komisi 1 DPR RI yang mengangkat tema membangun kemandirian desa di era baru koperasi UMKM. Webinar Literasi Digital kali ini diisi oleh 3 narasumber, yaitu Yuda Novanza Utama, anggota Komisi 1 DPR RI, Gun Gun Siswadi, pegiat literasi digital, dan Alan Fauzi, founder Sekolah Alternatif Anak Jalanan. Webinar kali ini menyoroti peran strategis ekonomi kerakyatan dengan fokus utama bagaimana desa dapat mengelola potensi lokal secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa harus terus-menerus bergantung pada bantuan eksternal. Yuda Novanda, selaku anggota Komisi 1 DPR RI, menekankan pentingnya kolaborasi terutama bagi para pemuda di Karang Taruna. Dalam kesempatan yang sama, Gun Gun Siswandi menambahkan bahwa transformasi Go Digital sangatlah krusial. Ia menegaskan bahwa dengan penetrasi internet yang sudah luas, pelaku usaha harus merespon perubahan gaya hidup. Sementara itu, Kanti-Kanti, Alan Fauzi menyoroti pentingnya reskilling dan upskilling. Ia memberikan pesan kuat bagi para pemuda dengan mengutip kaidah. Untuk informasi selengkapnya mengenai membangun kemandirian ekonomi desa di era baru koperasi UMKM, dapat Kanti-Kanti baca di laman rri.co.id.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.

0: Ganti-ganti kabar hari Iko edisi Senin 18 Mei 2026 tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo serahkan pesawat tempur dan alutsista modern kepada TNI. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah pesawat tempur dan persenjataan modern kepada TNI Senin 18 Mei 2026. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta dari Presiden kepada Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Pesawat yang diserahkan berupa 6 jet tempur Rafale, 4 Falcon 8X, dan 1 Airbus A400M Atlas MRT. Selain itu ada radar GCIGM-403, rudal Meteor, serta Smart Weapon AASM Hammer. Presiden memulai prosesi dengan melepas tirai logo Skuadron Udara 12 pada badan pesawat Rafale. Ini menjadi simbol pengukuhan alat utama sistem pertahanan atau alutsista baru sebagai bagian kekuatan udara strategis Indonesia. Untuk informasi selengkapnya mengenai Presiden Prabowo serahkan pesawat tempur dan alutsista modern kepada TNI dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.
1: 99,2 Propat RRI Jambi.
0: Baik, ganti-ganti sesaat lagi kita akan mengikuti bunyi beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya pada pukul 12 lebih 5 menit. Sembari menunggu kita dengarkan lagu bernuansa islami berikut.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Plus 9,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Selamat siang untuk kantin-kantin manapun berada. Tentunya kita masih bersama di Jambi Siang Iko. Jadi siang hari ini untuk kantin-kantin yang sedang beristirahat dari segala aktivitasnya ya kantin-kantin. Biasanya jam segini tuh memang jam waktunya untuk istirahat. Jadi selamat bersantai-santai dan menikmati waktu istirahatnya kantin-kantin. Dan yang siang hari ini mungkin sedang menyantap makannya kantin-kantin, selamat makan ya. Memang cuacanya masih terpantau sangat terik hari ini ya. Ya seperti biasa sudah lewat 35 menit dari formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasinya seputar tentang kuliner. Ya satu informasi kuliner ada jenang upi, kuliner tradisional Yogyakarta sesuai pasaran. Ya saat ini kanti-kanti semakin banyak sekali jajanan tradisional yang kembali tampil ya berkat media sosial yang masif. Banyak influencer yang kemudian membuat konten tentang kuliner tradisional seolah mengajak masyarakat untuk bernostalgia. Jenang upi atau ada juga menyebutnya jenang upeh adalah salah satunya kanti-kanti. Jajanan tradisional khas Yogyakarta ini memang tidak lagi banyak ditemui tapi jadinya ngangenin ya. Nah, salah satu tempat yang sampai sekarang masih ada penjual jenang upi adalah Pasar Ngino, Banyurip, Margo Agung, Seyenang, Sleman. Sayangnya, kanti-kanti tidak berjualan setiap hari, melainkan buka hanya sesuai pasaran Jawa, yakni Wage dan Legi. Ya, kanti-kanti jenang upi merupakan jajanan tradisional yang berbahan dasar tepung beras, santan, dan garam. Nah dari komposisinya kanti-kanti terbayang rasa jenang upih yang gurih ya, mirip dengan bubur atau jenang sumsum, hanya saja versi padat sehingga bisa diiris mirip gendar. Tekstur padat ini diperoleh dari jenang upih yang dicetak atau dibungkus dengan pelepah pohon pinang. Nama upih ini juga berasal dari pelepah pohon pinang atau jambe. Nah salah satu porsi, dalam satu porsi jenang upih biasanya disajikan dengan tahu dan tempe bacem. Rasa gurih jenang upi berpadu dengan manis bacem, kombinasi yang pas untuk sarapan. Ya, untuk informasi selengkapnya mengenai jenang upi kuliner tradisional Yogyakarta sesuai pasaran dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Baik, ganti-ganti, sesaat lagi nanti pada formasi pukul 13 kita akan mengikuti siaran Budaya Nusantara Berjaringan yang akan bersama dengan RRI Makassar dan juga RRI Jakarta dengan tema Sipa Katau, Filosofi Bugis untuk Perdamaian Sosial di Era Digital. Ya, tetap bersama Kanti-Kanti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. ...99,2 FM, Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berlagi bareng Ejuritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya. Minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang-kempis? Tapi ya, walaupun ada yang kembang-kempis juga tetap semangat aja dah, Abang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya, Abang Po, pemirsa RNet ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, gak sendirian ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, di tentunya Abang Po di Pro4 Makassar ya, dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Pro4 Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Ada Kak Haryanti di Pro4 Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
1: Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Pro4 Makassar ya. Buat Abang Po, pemirsa RNet yang mau bergabung nanti interaksinya, kita bisa di Pro4 Jakarta ataupun di Pro4 Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya, tentunya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Pro4 Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya.
2: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik, gimana di Makassar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, hujannya deras sekali.
1: Lagi hujan, iya. Kita mah di sini panas mentereng gitu.
2: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
1: Oh, pengennya sih, pengennya nih Kak Haryanti. Tapi ntar dulu, mikir dulu, di kosan kita punya baju gak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
2: Nanti so, dikirimkan dari Makassar.
1: Takut jemuran basah soalnya.
2: Oh begitu.
1: Begitu.
2: Kurang banget.
1: Siap. Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Hari ini kita akan bicara tentang Sipakatau, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
1: Oh gitu. Oke, siap. Ya. Dengan narasumbernya sudah ada ya bersama kita ya. Di online kita ya.
2: Betul, ada sebentar bersama kita Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar. Dan alhamdulillah beliau di Zoom ya.
1: Online Bujur. Ya, via online ya kita ya. Oke, Bujur, siap. Betul. Assalamualaikum, selamat siang Bu Gusnawati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mojo.
1: Iya, sehat ya, Ibu ya. Siap deh kalau gitu. Kak Haryanti ini karena tadi kita terpotong jeda ya. Ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Untuk nomornya Pro4 Makassar berapa nanti ya?
2: Sebentar, kita di 0811-400-9250, Bung Jo. Hmm. Ya, Jakarta berapa Bung Jo?
1: Kita
2: Jakarta.
1: Di 0213504510. Untuk WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 ya. Tidak terima untuk telepon. Dan silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita Sipakatau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo.
2: Iya. Baik, terima kasih Bung Jo dan assalamualaikum Bu Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih. Kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu Sipakatau. Iya, silakan Ibu Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya, Bung Jo ya, kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 182.000 jumlah konten media sosial mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan 182 lebih konten kebencian, dan unggahan itu sesungguhnya orang yang mengunggah itu berarti melupakan satu hal paling mendasar, bahwa yang ada di seberang layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama Sipakatau. Saya sambung Bu Anti ya dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sungguhnya Sipakatau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi Sipakatau itu artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis, bahwa tau mapakatawe ripadana rupa tau iya naritu riyatutui ridewata sewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Demikian Bu Antik dan Bung Jo.
2: Oke, baiklah kita ke yang berikutnya Bu.

0: Prof, jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakatau sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakatau, Bu Prof? Silakan.
1: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakatau itu bukan pengetahuan pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau ri padanna rupa tau, jadi orang yang memanusiakan sesamanya, yanar itu riatutui ri dewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
0: Oke. Nah, apakah Sipakatau juga itu berdiri sendiri, Bu Prof, dalam budaya Bugis?
1: Oh ya, masya Allah, sungguhnya tidak ya, tidak. Sipakatau itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakatau, yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian Sipakainge, yakni saling mengingatkan dengan hormat, dan Sipakalebi, yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan, itu. Jadi yang ketiga adalah Sipakalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak, itu. Dan satu hal yang menarik lagi, Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo, dan Soping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasang ini, ada tambahannya yang ditambah oleh respondennya, ini Sipakario, artinya saling menggembirakan. Bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
0: Oke. Nah, Ibu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan Sipakatau ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
1: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksanaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Sipakatau. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Sipakatau masih relevan di era digital? Hasilnya 74,3% menjawab sangat relevan. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis, memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain menulis, setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku, atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
0: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya?
1: Kalau iya, betul.
0: Yang kita lakukan, iya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan, apa lagi namanya, adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
1: Iya, betul. Ya, itu tahun 2000 ya, itu sudah 26 tahun yang lalu ya. Saya mewawancarai sebetulnya para budayawan dan tokoh adat di Bone waktu itu, Wajo, Sopeng. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Sipakatau itu adalah bagian dari HAM. Dari waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi hak masyarakat adat pada tahun 2007. Ya. Jadi sesungguhnya bukan saya yang mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum keluar deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya budaya Bugis sudah ada jauh sebelumnya.
0: Iya, oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
1: Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 182 ribu. Dan bahkan pada umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penampilan, kondisi fisik, dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari si Pakatau itu sendiri.
0: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan si Pakatau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu.
1: Ya, wah, ini pertanyaan yang sangat dalam, Bu Anti. Ya, baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mau mengusulkan model, yakni si Pakatau Digital Ethics Model, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika si Pakatau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni tiga pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial.
0: Jadi ada
1: ya, tiga pertanyaan ya, saya sampaikan ya.
0: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya Bu Prof?
1: Ya, atau betul.
0: Bagaimana contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial?
1: Ya. Jadi sungguhnya sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan pada diri kita ya, bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa aja olak muaka muaka laki. Jadi tidak, orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi ya, bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri. Sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri. Sehingga terjadilah namanya like and dislike ya Bu Anti ya. Jadi kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakai nge itu kita harus membuat suatu apa ya testing ya, suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko meloko kebeti tawe kebeti yola lemu naku mapedi mu seding mapedi itu tuh tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan sekedar bukan teori tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan, jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah memberikan menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan si Pakatau.
0: Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh si Pakatau lebih dalam media sosial?
1: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita mengejek penampilan orang lain. Sebelum menekan kirim itu kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan sebetulnya tiga atau empat jari-jari kita lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Nah, jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu. Kalau saya yang kena ini, apakah saya senang gitu? Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji-uji tubuh langsung maka kita bisa ini, kita bisa membatalkan kita punya ejekan kepada orang lain.
0: Baik, Bu Prof, kembali lagi. Kalau contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial, kan kita biasa itu ya tidak sadar gitu Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si Pakatau lebih ini?
1: Iya. Kalau si Pakatau lebih kan artinya tadi anu ya, si Pakatau lebih itu artinya memuliakan.
0: Memuliakan.
1: Jadi tadi saya sudah katakan bahwa aja mukurui wajumur ya Lena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standarmu, standar orang, standar kita, nilai kita itu tidak, kita jangan mengukur ke orang lain. Jadi sesungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Si Pakar Lebih mengajarkan sebelum berkomentar pedas itu, tanyakan, sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari? Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya, dan itu juga di dalam papasana orang apa namanya Arubi Lari Sopeng, bahwa mereka meloki pengajar meloki angkeling ki wali-wali. Jadi dengarkan sebelum menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja yang mendengar, tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan, dan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh, kemudian baru kita memutuskan. Itu demikian.
0: Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga mengenal si Pak Katol? Kita tahulah generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya, itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur si Pak Katol, bagaimana nih mereka harus apa ya, membatasi diri mereka lah, agar ya tahulah si Pak Katol itu kan jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan Bu Prof.
1: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang penelitian saya ya, yang tahun 2024 yang lalu, itu bahwa generasi muda sebetulnya mengenal si Pak Katol, tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian, 74,3% itu tadi, dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi si Pak Katol masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Antik.
0: Iya. Sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya Bu Prof untuk mengenal si Pak Katol begitu.
1: Ah betul Bu Antik. Jadi kita ini sebagai orang tua ya, berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak bagus.
0: Iya ya. Baik. Nah, apakah si Pak Katol juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja, Ibu Prof, atau untuk seluruh Indonesia mungkin, atau spesial untuk Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu Ibu Prof?
1: Iya. Insyaallah. Sama sekali tidak, Bu Anti, Bung Jo. Si Pak Katol ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
0: Oke. Iya.
1: Si Pak Katol kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, ya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku, cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asi, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya si Pak Katol lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
0: Iya, oke lah. Nah, Bu Prof, bagaimana jika berhadapan dengan hoax? Ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga ya berita bohong gitu. Apakah si Pak Katol ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof, kalau ada berita hoax begitu?
1: Iya. Waduh, justru ini di sini perannya si Pak Kainga, Bu Wanti.
0: Ya, oke.
1: Jadi si Pak Kainga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral. Tapi caranya harus dengan si Pak Lebih. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya. Kritik konten bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya, ya. Justifikasi, bukan justifikasi. Mungkin Bu Anti. Itu modelnya yang paling sederhana.
0: Baik, Bu Prof, kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti Sipakatau masih bisa kita pertahankan gitu, Bu Prof?
1: Justru ini Sipakatau sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsisme. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi Sipakatau adalah sebaliknya. Sipakatau tidak melawan modernitas, ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti.
0: Baik, Bu Prof. Kembali lagi, kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan Sipakatau, adakah itu, Bu Prof?
1: Ya, Alhamdulillah, tahun lalu saya membuat satu program, saya terlibat langsung, programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Hasanuddin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira menurut saya, kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
0: Tujuannya untuk apa sebenarnya, Ibu Prof?
1: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana Sipakatau ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Kan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti.
0: Iya, karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana senggol sini, tidak peduli, Bu Prof. Nah, ya. Apakah budaya Sipakatau juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di.
1: Ya, jadi dengan cara begini kan itu sebetulnya kita sudah menggaungkan Bu Anti. Alhamdulillah ini acara pro 4 FM yang kerjasama dengan Jakarta Bunjo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus karena sungguhnya manusia itu sama sama ya secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya bahwa si Tengganana Cedim itu tahu. Jadi katanya satu orang dan ini mungkin terdengar aneh ya, terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan sesuatu yang lain, bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
0: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian itu ya, Bu Prof ya. Baiklah, Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin ada yang ingin Ibu Prof sampaikan kepada pendengar seluruh Nusantara tentang Sipakatau ini? Silakan Bu Prof.
1: Wah, ada tiga pesan kunci Bu Anti ya. Jadi pertama itu kearifan lokal Sipakatau adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji. Sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa Sipakatau ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua, itu data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya Sipakatau masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukannya. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri Wanti. Jadi tiga pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Dan apakah ini memuliakan? Nah, kalau ini ketiga hal ini, misalnya kita jalankan, insya Allah, maka kita sudah jalankan si peketau. Dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
0: Baiklah. Nah, iya, silakan Bung Jo.
2: Ini udah... Jadi kita tahu ya, Kak Haryanti ya, dan juga pendengar perompak pemirsa internet, terkait si peketau ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya Bu ya. Bu Prof ya, punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia, seperti itu.
1: Iya, betul Bu Jo.
2: Oke, siap. Nah kalau gitu Kak Haryanti, gini, sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet dan juga pendengar perompak yang bisa menghubungi nomornya Pro4 Makassar ataupun Pro4 Jakarta. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Haryanti?
0: Belum, kita coba ya Bung Jo. Nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250, mau bertanya kepada narasumber kita ya Bung Jo ya.
2: Boleh.
0: Siang hari ini.
2: Kalau pesan WhatsApp juga boleh. Iya.
0: Boleh. Ini, pesan WhatsApp.
2: Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada Bang Orek di Jember. Yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan si peketau di era digital seperti sekarang ini, dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri, katanya gitu. Terima kasih.
0: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya Ibu Prof.
1: Ya, mungkin penanggalan ya. Wah, masya Allah, ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tetapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya, termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada penanggalan, dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam melihat perbuatan itu terus menerus merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan, waktu, itu ada ya. Jadi ada ya, saya tahu itu ada, dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya, atau sebelum melakukan satu acara itu kita melihat itu namanya lontar apa lagi namanya itu ya, jadi sebuah
0: bilang sistem, namanya Bu Prof.
1: Lontara bilang ada istilahnya lempuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah kebetulan saya bukan ahlinya, tapi sering dengar, makanya saya tahu bahwa ada, dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga. Terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Cuman karena saya bukan ahlinya, jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak.
0: Ya, mungkin ya. Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah si peketau itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau si peketau ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial begitu ya, tidak ada ya, penanggalan ya Bu
2: pertanyaan
0: Prof.
2: Pertanyaannya ada dua.
1: Oh iya, betul.
2: Karyanti, ya, punten sama ya. Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan pegiat budaya di sana dalam hal mempertahankan si peketau di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda. Iya.
0: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
2: Iya, mungkin bisa dijelaskan lagi ya Bang Ori, kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya bersama penanggalan. Mungkin penanggalan kalau ada kalau di kita di Toba, di Batak itu ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu. Kalau
0: kalau di sini enggak ada kayaknya Bung Jo, mohon maaf ya.
2: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Orik ya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin ke Haryanti?
0: Ya. Kami belum ada nih.
2: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta ya.
1: Saya jawab dulu Bung Jo.
2: Boleh.
1: Yang tadi itu kan, apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan atau, nah, ada istilahnya namanya tudang si pulung. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah ya. Jadi tudang si pulung tadi itu artinya kan duduk ya, tudang itu artinya duduk dan sepulung itu artinya berkumpul. Jadi tudang si pulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga si peketau ya. Jadi selain itu, jadi kita harus memang selalu selalu meminta pandangan orang lain juga. Itu tadi yang si pakainge, dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita si pakai lebih. Jadi memuliakan ya, jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya, maka orang jelas tidak
2: akan respect gitu ya Bu.
1: Iya, tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain sesungguhnya, itu adalah menjaga diri kita sendiri, Bu Abinjo. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali, begitu Bunjo. Jadi mengingat diri kita, dan kita membuat orang lain lebih mulia juga, supaya kita juga dihormati, begitu Bunjo.
2: Oke, siap. Jadi udah terjawab juga ya, Bang Orik ya, untuk pertanyaannya ya. Oke, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
0: Kami belum ada.
2: Belum, ya udah. Kita angkat dari Jakarta ya, sudah kedap-kedip soalnya teleponnya dari tadi nih. Silakan. Ya udah deh, ngebel nih. Halo, Bro 4, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo,
2: siang. Mbak Yanti.
3: Ibu ya, siapa ini? Bang Jojo, Mbak Yanti? Ibu
0: Gusnawati.
2: Ibu Gusnawati.
3: Ya, ini tulisannya kecil banget ini, gak kebaca nih. Pakai Ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga baju putih. Kita Bang Jojo baju putih gitu, yang ganteng cantik-cantik keduanya gitu.
2: Okay. Ya, Bang Leman, ini, gimana kabar sehat ya?
3: Iya, saya Leman di Kota Agung, Tanggamas Lampung. Ingin bertanya dengan Nasum siang ini. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, begini Ibu, saya tanyakan si Pak Katau, yang saya baca ini filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu selain perdamaian sosial yang ada di Sipakata itu Bu gitu?
2: Oh, bisa digunakan.
3: Itu saja. Makasih Bang Jojo, Mbak Yanti.
2: Oke.
3: Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggunaan Sipakata ini di era sekarang apakah hanya untuk di perdamaian sosial saja kah, atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu Bu Gusnawati?
1: Wah, ini pertanyaannya luas sekali ya. Jadi tapi sungguhnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar. Yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi si Pakatau ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial, karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya. Dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang orang sangat senang ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya, misalnya ini si ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dengan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita ini adalah manusia, dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan seding tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, tidak mau disakiti kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ini menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi sosial ini sangat luas Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu ya. Tidak terbatas.
2: Jadi demikian, bisa di mana aja ya. Jadi enggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas.
1: Bukan hanya di media sosial.
2: Tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa ya.
1: Betul. Cuma orang kadang-kadang menahan diri kalau di dunia nyata, karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih status, apa statusnya orang seberang sana. Apakah dia orang tua, yang kakek-kakek, atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain, terus dijawab dengan yang lain. Bicara tentang misalnya promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda.
2: Nggak nyambung sangat. Jadinya.
1: Nggak nyambung jadinya, betul.
0: Dan miskomunikasi nih, kalau begitu ribut nih orang biasa.
1: Itulah, jadi terjadilah yang namanya.
2: Nanti ada ya? Beteka ada pada ya.
0: Ada argumen
2: gitu ya.
0: Di dunia tidak nyata, dunia maya gitu ya.
2: Kayak nanti sudah ada telepon di sana?
0: Kami belum.
2: Belum ya, udah kita akan dari Jakarta aja ya.
0: Boleh, silakan. Okay.
2: Halo, Prompat, assalamualaikum.
4: Selamat
2: sore,
4: Prompat,
2: Jakarta. Iya, Cacayu, silakan, Cacayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Prompat dari Makassar.
0: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
2: Iya, silakan Cicayu.
4: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Bu Prof, sepengetahuan secara rahasia, manusia-manusia seperti yang sampaikan. Saya bertanya sama ibu Prof ya, sepengetahuan ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri? Sebagai itu aja sih apa belum ya tentang sifat katau dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu aja sih.
2: Dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cicayu ya.
4: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elby menyampaikan bahwa tentang media sosial, karena kan media sosial ini banyak hoax juga yang banyak ujaran kebencian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cicayu di Maluku. Gimana? Boleh Ibu Prof disampaikan terkait
1: ini pertanyaan dari Maluku ya, Bu Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya sifat katanya lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik ke kita, saya maaf pakai logat Bugis.
2: Iya, nggak apa-apa. Ini kan nanti suara budaya Nusantara.
1: Nanti Bu Anti yang mengatakan balik itu apa, Bu Anti? Jadi kalau orang lain balik kita, kan kita jadi malu dan orang Bu. Jadi sifat katau ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sungguhnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, makasih banyak pertanyaannya.
2: Jadi bisa sehari-hari ya, beda sama pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya, Bu Kusnawati ya, untuk sifat katau ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti, boleh mungkin closing statement dari narasumber terkait tema kita di hari ini.
0: Silakan Ibu Prof.
1: Saya berikan kata penutup ya.
2: Silakan Ibu.
1: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana tapi sangat dalam, yakni tau mapaka tau ri padanna rupa tau yanaritu riatutui ridewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah si Pakatau bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Kusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya, apa namanya, si Pakatau ini yang hampir, kalau bisa dibilang filosofi. Di setiap, iya, filosofi di setiap daerah pasti punya, tapi hanya mungkin berbeda namanya, seperti ya, itu. Betul, intinya sama, intinya satu, toleransi dan juga memanusiakan manusia, seperti ya, itu. Betul. Terima kasih buat Prof, dan juga terima kasih buat Kak Yanti di hari ini pertemuannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti.
0: Waalaikumsalam.
2: Bu Prof.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, Pak Bursa Renet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Itu tadi ya obrolan kita terkait kita tema kita di siang hari ini, yaitu filosofi si Pakatau ya, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Ayo kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda.
6: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
7: Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari ke edisi Senin 18 Mei 2026, tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Petembak Jambi raih medali perak di JOS 2026 Jateng. Petembak Jambi Syarif Maulana meraih medali perak pada kejuaraan nasional atau Kejurnas Jateng Online Shooting Series atau JOS 2026 seri 1 pada nomor 10 meter air pistol putra. Ketua Umum Pengprov Perbakin Jambi, Raja P. Surbakti di Jambi menyebut prestasi itu menjadi bukti bahwa pembinaan atlet menembak di Jambi mulai menampakkan hasil meskipun format kompetisi kini memanfaatkan teknologi digital. Dia pun juga menyampaikan terima kasih kepada pelatih, ofisial dan pengurus Perbakin Kabupaten Kota seprovinsi Jambi yang terus bekerja membangun pembinaan secara berkelanjutan. Raja berharap capaian itu bisa menjadi motivasi bagi atlet lain untuk terus meningkatkan kemampuan dan menjaga disiplin latihan. Dia menekankan keberhasilan seorang atlet tidak hanya ditentukan bakat, tetapi juga dari proses dan konsistensi. Kejurnas JOS 2026 seri 1 digelar oleh Pengprov Perbakin Jawa Tengah dengan konsep unik. Setiap daerah bertanding di lapangan tembaknya sendiri yang disebut cluster. Pengawasan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom. Kandikan demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

92,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Saat informasi untuk Anda, Kanti-Kanti Indonesia tempati posisi 2 dalam indeks transparansi belanja pajak dunia. Ya, Kanti-Kanti Indonesia menempati posisi teratas dari 116 negara dalam Global Tax Expenditure Transparency Index. Indonesia melampaui sejumlah negara maju seperti Korea Selatan, Australia, Kanada, Jerman, Belanda, dan Perancis.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Surjantoro, dalam pernyataan tertulisnya pada Senin 18 Mei 2026, dia mengatakan dengan posisi sekarang, komitmen Indonesia terhadap transparansi pelaporan belanja perpajakan telah mendapat pengakuan internasional. Upaya tersebut akan dilakukan melalui penyempurnaan kualitas pelaporan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan kebijakan insentif. Dengan demikian, belanja perpajakan semakin terukur dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian. Ya, ganti-ganti Global Tax Expenditures Database merupakan indeks komparatif pertama di dunia yang menilai praktik pelaporan insentif atau belanja perpajakan atau tax expenditure secara global. Pemeringkatan terhadap negara-negara ini berdasarkan keteraturan, kualitas, serta cakupan informasi laporan insentif perpajakan yang diterbitkan. Untuk informasi selengkapnya mengenai Indonesia tempati posisi 2 dalam Indeks Transparansi Belanja Pajak Dunia, dapat ganti-ganti baca di laman rri.go.id.

Masjid Agung Al-Falah atau yang dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang dibangun pada tahun 1971. Dan dalam proses pembangunannya memakan waktu 9 tahun. Masjid ini berdiri di lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Dan menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana tanah pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah Jambi berdiri pada saat ini menjadi saksi akan perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai sultan di Kesultanan Jambi, menggantikan ayahandanya. Dalam kepemimpinannya, beliau membatalkan semua perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan pembatalan tersebut, membuat Belanda menjadi sangat marah dan berencana menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan istana Tanah Pilih. Pada tahun 1885, tanah bekas istana Tanah Pilih tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahannya. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama setempat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid tersebut baru dapat direalisasikan. Masjid Agung Al-Falah dikenal di masyarakat sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun sebenarnya jumlah tiang-tiang penyangganya hanya berjumlah 232 tiang. Masjid ini juga dikenal karena konstruksinya yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto. Tepatnya pada tanggal 29 September 1980.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Satu informasi terakhir untuk Anda, ganti-ganti, BPS Jambi catat pengangguran turun di Provinsi Jambi alami penurunan. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi melansir data paling baru seputar dinamika ketenaga kerjaan di wilayah bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Walaupun grafik tingkat pengangguran memperlihatkan tren positif atau melandai, kenyataannya masih ada puluhan ribu masyarakat setempat yang kini tengah berjuang mencari lowongan pekerjaan. Merujuk pada hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas untuk periode Februari 2026, landscape ketenaga kerjaan di Provinsi Jambi bergerak cukup dinamis. Statistisi ahli media BPS Provinsi Jambi, Sisilia Nurteta, memaparkan bahwa dari keseluruhan penduduk yang masuk usia produktif atau siap kerja, yakni mencapai 2,8 juta orang. Porsi terbesarnya memang tergolong ke dalam kelompok angkatan kerja aktif. Kendati demikian, titik krusial yang tetap menjadi perhatian adalah jumlah pengangguran yang angkanya masih bertahan di kisaran 74 ribu orang. Untuk informasi selengkapnya mengenai BPS Jambi, catat pengangguran di Provinsi Jambi alami penurunan, dapat ganti-ganti baca di laman rri.go.id. Baik, ganti-ganti berakhir, sudah kebersamaan kita di Jambi Siang Iko, edisi Senin 18 Mei 2026. Selanjutnya nanti ganti-ganti akan bersama dengan rekan Dirman yang akan menemani ganti-ganti di Jambi Petang Iko. Dari formasi pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk ganti-ganti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Ya, ganti-ganti saya Adis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jambi Petang Iko.
3: Selamat sore kakak-kakak di mana pun berada. Terima kasih untuk kakak-kakak yang tetap setia bersama kami mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Dan kakak-kakak yang setia juga mendengarkan melalui radio terestrialnya di 99,2 MHz. Ada info mengawali kebersamaan kita di Jambi Petang Iko. Menhub, maksud kami Menbud, tekankan peran museum sebagai jembatan budaya dan antar generasi. Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadli Zon menegaskan pentingnya peran museum sebagai ruang publik yang mampu menyatukan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Museum Internasional 2026 di Jakarta. Menurutnya, tema Hari Museum Internasional tahun ini sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini yang semakin terkoneksi. Namun di sisi lain juga mengalami fragmentasi akibat konflik ketimpangan dan polarisasi sosial. Ia menilai museum harus memiliki peran strategis dalam menjaga ingatan kolektif masyarakat, terutama di tengah disrupsi teknologi yang berkembang sangat cepat. Lebih lanjut, ia mengatakan Indonesia memiliki kekayaan budaya yang besar sebagai negara dengan keberagaman budaya atau mega diversity. Kekayaan tersebut menurutnya harus diterjemahkan museum menjadi pengalaman publik yang hidup, inklusif, dan relevan bagi masyarakat.

0: Di mana pemberada yang sore hari ini nungguin Prodangdut ya kan, apalagi yang semangat-semangat di luar sana, cuaca mendukung lah, walaupun agak mendung-mendung dikit nggak apa-apa, semoga aja lancar ya urusan apalagi kerjanya yang di lapangan. Tetap jaga kesehatan ya, sering-sering minum kalau tak ada sunnah untuk ya kaum muslimin muslimat di luar sana yang mungkin udah mulai sunnah hari ini. Dan kita bahasnya itu, pernahkah menghitung hari? Ya, hari apapun lah pokoknya dihitung aja ya. Mungkin ada sesuatu, mungkin ada bayar-bayaran. Pernah gak kira-kira? Di line telepon yang mau gabung 08116707 99920. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Ermi.
1: Ya,
0: alhamdulillah Bang Ermi, gimana kabar?
1: Kabarnya baik juga bro.
0: Udah kelar ya kerjaan hari ini?
1: Sudah tadi pagi.
0: Alhamdulillah, pantasan santai ya kan?
1: Cuacanya panas di sini.
0: Panas?
1: Iya.
0: Biarkan saja panas berbicara. Yang penting
1: kita bisa lewat lah.
0: Nah, yang penting cuan tetap ngalir.
1: Iya.
0: Bang Armi emang pernah ngitung hari?
1: Ngitung hari?
0: Iya.
1: Ayo. Ngitung hari maksudnya gimana?
0: Yang ngitung hari kira-kira ya bentar lagi nih ada
1: berapa dapat uang itu maksudnya.
0: Nah, bisa jadi nunggu. Ya kalau kayak saya kan menghitung hari nunggu gaji.
1: Iya.
0: Bisa jadi ngitung hari ya ada tunggak, ya, ada tunggakan.
1: Iya. Itu misalkan kalau kita mau janjian pergi lah misalnya kan.
0: Nah, betul. Ini berapa hari lagi menjelang ada janji gitu, atau mungkin ada hari-hari besar, cielah hari besar.
1: 3 hari lagi kita pergi sana. Nah, itu maksudnya.
0: Tapi bentar lagi juga hari besar nih, kita raya nih.
1: Iya, hari raya Idul Adha.
0: Insyaallah Abang nyusul ya. Iyalah nyusul ke tanah suci. Amin.
1: Amin.
0: Mau dendang yang mana Bang sore ini?
1: Dendangnya apa tuh? Papa, mama, mantu.
0: Papa,
1: mama, mantu.
0: Papa, mama. Nah, kalau tadi pipi, mimi.
1: Nah, ini papa, mama, mantu.
0: Papa, mama, mantu. Kok bisa? Siapa yang nyanyi tuh?
1: Tak tahu nyanyi siapa yang nyanyi.
0: Tahu siapa lah tuh yo.
1: Coba tes putar.
0: Oh bukan, lagi. I love mama mantu.
1: Tes lagunya, ada tak?
0: Iya, I love mama mantu judulnya.
1: Tidak ada, papa mama mantu ada juga tuh.
0: Tidak ada.
1: Tidak ada.
0: Tidak ada abangku, I love mama mantu yang ada. Yang gini loh lagunya, yang remik-remik jedak-jeduk. Kalau kayak ini apa namanya itu, kalau kayak dulu tuh kan kayak host mix gitu si Ella.
1: Iya.
0: Nah yang ngono ya lah, yang ini. Gini bukan?
2: Berawal dari temen yang udah lama.
0: Iya, alo mama mantu.
1: Iya,
0: bedo iku.
1: Diriku yang salah berarti ya.
0: Kalau yang ini mama papa mantu. Nah itu
1: iya,
0: beda
1: lagi.
0: Bukan papa mama, mama papa mantu. Maunya yang ini. Iya joget ya.
1: Coba.
0: Yang mana yang?
1: Yang ini yang diputar tadi.
0: Iya mama papa mantu.
1: Iya.
0: Kalau I love mama mantu beda lagi. Aduh ada aja nih lagu ya.
1: Iya.
0: Bolehlah salam Bang.
1: Dia lah bikin ya kan.
0: Iya bolehlah salam Bang.
1: Salamnya buat Dirman. Sama Peduga. Semoga sukses.
0: Amin insyaallah.
1: Dekatkan jodohnya.
0: Ya Allah amin.
1: Boleh cepat makan daging gitu.
0: Ya Allah, walaupun gak dapat makan daging yang penting foto-foto.
1: Banyak Bang Ramlan, banyak Alimin, benar dia juga Mbak Wati, Pero, Nela, Ajeng, banyak Ika, Ida juga, banyak Amar, banyak Bang Ajum.
0: Siap.
1: Yang dia apa pergi ke mana, Bukit Tinggi itu.
0: Betul.
1: Hati-hati di perjalanan.
0: Semoga selamat sampai tujuan.
1: Iya, semoga selamat.
0: Mm-mm.
1: Buat Abang Rudi juga, Raden Abbas.
0: Mm-mm.
1: Buatnya siapa lagi, Wak Udin.
0: Mm-hmm.
1: Buatnya Wak Nuri, Andi Cakrawinata, Andi mm-hmm. Buktin, Pak Dikumis,
0: mm-hmm.
1: buatnya Putra RTM, buatnya mm-hmm. Pak Ngamek Ngaku yang di Talang Bakung itu yang selalu monitor, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Buat semua-semua lah dari A sampai Z, senggol semua.
0: Siap.
1: Sekali lagi buat Dirman, mm-hmm. semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Mama papa, bukan papa mama. Kebalik. Pantasan gak ketemu. Lanjutkan di belakang Bang Armi sebelum nanti kita break ya. Yang mau gabung atau mungkin gak bisa gabung di WA juga gak apa-apa. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Tanya.
0: Ayo Mbak Anita kemana nih?
3: Adalah.
0: Kok nggak ada nongol sama saya? Oh gitu ya sekarang ya.
3: Adalah dirimu lah kalau cuma sama Anita diangkat.
0: Iya mau kayak mana berebut? Sehat Mbak eh?
3: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Nggak ada flu-flu lagi ya?
3: Enggak ada.
0: Oh ya udah, makanya makan toman, gitulah. Beneran ya Allah ditunggu Mbak Anita, saya tunggu di studio Perempat Jambi lo.
3: Amin.
0: Tak tungguin udah lama nggak makan toman lo.
3: Iya ya.
0: Iya, udah sekitar berapa tahun ya?
3: Ah
0: kenapa?
3: Apalagi pipinya itu yang
0: kemarin. Aduh, pengen tak bisa aja. Semoga Toman di sana berkembang biak. Nanti saya mau ngejala di sana atau saya najur.
3: Jangan usap Tom aja.
0: Tapi saya nggak yakin, kayaknya kejauhan lah. Mbak Anita pernah juga menghitung hari nggak?
3: Ya pernah lah, bukan
0: cicilan. Jadi ngitung apa nih ayo?
3: Cicilan lah.
0: Oh cicilan.
3: Sekian,
0: oh monot. Bulan ini.
3: Banyak orang hidup kan pasti ada, nggak mungkin. Kalau yang ada itu bohong itu.
0: Ya siapa tahu ya kan, orang kaya pun kadang ada juga ngitung hari ya.
3: Nah iya itu. Sedangkan kita orang yang apa namanya di bawah yang apa ya, yang berduit aja masih. Kepalanya lagi pusing, apa Mbak? Ini gitu kan?
0: Ya Allah Mbak, bulan ini udah lepas kan?
3: Udah.
0: Ya. Tahu aja bilang. Tapi yang
3: lagi bulan lagi mikir lagi.
0: Iya, mana lama lagi bulannya? Ya udah kita bawa berdendang aja.
3: Salah kamar.
0: Kasian.
3: Tang
0: kamar siapa makanya, itu?
3: Makanya jangan merem.
0: Bisa. Agak ngeri kalau salah kamar itu. Salam lah boleh untuk siapa?
3: Salamnya dulu ya buat ditemani selamat sore, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
3: Ceria selalu.
0: Amin.
3: Nya dientengkan jodohnya.
0: Ya Allah, amin.
3: Ya Allah, amin gitu
0: kenapa? Amin, sedih saya tuh kalau didoain gitu. Ya Allah, cepatlah tolonglah.
3: Kenapa?
0: Maksud cepatlah tolong dapat jodoh gitu.
3: Iya deh, salamnya buat kamu. Hanya pokoknya dari A sampai pokoknya di salam lah pokoknya semuanya ya dia selamat.
0: Siap.
3: Semuanya ya.
0: Iya, Mbak. Aduh, ditunggu salah kamarnya.
3: Ayolah, udah ketahuan.
0: Iya.
3: Iya. Buat di Dirmannya pokoknya sukses semuanya ya.
0: Amin.
3: Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Anita dari Sungai Toman. Yang temannya lagi dibudidayain kayaknya. Beliau bilang udah terkikis juga tuh di sana tuh ikan-ikan sungai. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Bang Dutan yuk.
0: Ayo Bang Dul, kemana aja nih?
1: Adalah
0: sibuk nampak itu.
1: Iyalah.
0: Kadang merem.
1: Betul.
0: Kadang tuh terlewat.
1: Nah,
0: ya mati sehat ya Bang Dul ya.
1: Sehat.
0: Insyaallah. Insyaallah sehat selalu Bang Dul. Kita tuh bahasnya mengenai pernahkah menghitung hari.
1: Nah, Bang, tidak pernah lagi menghitung hari.
0: Oh, dulu pernah ya.
1: Sekarang tidak pernah lagi ngitung-ngitung hari,
0: tidak
1: ada lagi
0: nanti dicap. Oh, kalau dulu banyak target caknya itu kan?
1: Iya, sekarang ini tidak bisa lagi.
0: Eh, sudahlah.
1: Ah, ada jalan di maya buat itu.
0: Iya, serah lah yang penting mah.
1: Kalau nanti dunia ini lagi nanti pikir ya, apa lagi ya?
0: Yang penting lah, hapo adu lah.
1: Iya, yang adu itu lah, sekarang mana-mana, teknologi lah, mak, apa udah bisa kan, baru
0: iya. Tapi betul Bang, kalau bahasanya itu kalau menghitung hari itu kita pasti ada target-target tertentu, dak?
1: Kalau dulu iyo lah, sekarang tak lagi lah.
0: Ya kuncinya tuh sehat, pikiran aman, nyaman, tentram, damai.

0: Tingkah.
1: Yo.
0: Banyak tingkah. Kita cek dulu, Bang. Siapa tahu kan itu kan judulnya salah.
1: Allah,
0: iya, tapi mungkin judulnya yang beda, Bang. Ini banyak tingkah pun enggak keluar.
1: Ada ya, ini gue. Aku masih seperti yang dulu.
0: Aku masih seperti yang dulu.
1: Iya.
0: Itu lagu pop, Bang.
1: Ada dangdut.
0: Aku masih seperti yang dulu.
1: Yo, dangdutnya.
0: Dangdutnya malah enggak keluar, Bang. Lagu pop ada lagu pop, lagu dangdut lah, Bang, jangan pop yang didangdutin. Itu banyak lagu, itu banyak lagu ini, Bang, lagu panggung malahan.
1: Lagu ribu aja.
0: Pecah ya, pecah lah, Bang.
1: Ya, pecah lah.
0: Salam boleh, Bang.
1: Untuk semuanya zaman di mana?
0: Ya.
1: Terima kasih selalu, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Abdul yang ada di seputaran Ibrahim. Untuk Kanti-Kanti, ini lagu saya paham nih, lagu itu sebenarnya banyak betul ya, versi ini bla bla bla bla. Tapi ya itu, saya pengen itu tetap versi yang ori. Terus saya enggak mau juga lagu panggung, karena lagu panggung itu kebanyakan ada dia ngomong. Itu sebenarnya tidak boleh kan. Kalau saya tidak boleh. kita kasih yang ori-ori aja lah ya, karena lebih ke menghargai sih sebenarnya penyanyi aslinya. Kalaupun dinyanyiin ulang itu nggak masalah, tapi kalau seandainya lagunya itu dinyanyiin ulang tapi lagunya lagu panggung, nah itu tidak boleh ya. Ya biar semakin tahu juga sih. Banyak penyanyi-penyanyi di luar sana yaitu sebenarnya penyanyi aslinya lebih bagus. Kadang-kadang kalau yang manggung juga belum tentu bagus, ada yang mungkin salah lirik segala macamnya. Untuk Kanti-Kanti, saya mengingatkan ini karena memang kalau sama saya pengennya lagunya tetap lagu penyanyi aslinya. Kalaupun dinyanyi ulang itu lagu yang benar-benar ori gitu. Yang mau gabung nanti ya, kita juga break nanti tepat pada pukul 15:28 waktu Indonesia Barat. Kita break mendengarkan kumandang azan asyar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib berkata, kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Memang benar bahwa dua hal tersebut memerlukan kesabaran yang luar biasa. Betapa tidak, sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti penyakit, kehilangan harta benda, kematian, dan lain-lain, tiba-tiba datang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar terhadap bencana itu, kita bisa berputus asa, mencaci maki Allah, hilang ingatan, hingga bunuh diri. Demikian pula keinginan yang luar biasa, seperti ingin kaya, kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling utama.

أشهد أن لا إله إلا

Adik-adik kaum muslim muslimah dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

0: Meramal karakter, sifat, dan apalagi nasib seseorang dengan bintang atau zodiak nampaknya sudah menjadi kebiasaan yang banyak diyakini oleh sebagian kita. Akibat percaya dengan ramalan seperti itu, seseorang tidak percaya lagi atau kurang percaya lagi dengan ketentuan atau takdir Allah. Sebenarnya, tentang nasib seseorang, hanya Allah saja yang maha mengetahui. Manusia hanya diperintahkan berusaha untuk hidup lebih baik. Dalam surat 9 At-Taubah ayat 51, Allah berfirman, "Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami." Dengan demikian, lebih baik kita hindari ramalan yang tidak berdasar ilmu, apalagi yang tidak sesuai dengan Al-Quran.
1: Pro 4, 99,2 FM.

RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, diantaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.
1: Ma, aku keluar sebentar ya.
2: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
3: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
2: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
4: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
1: SIM apa ya, Pak?
4: Surat izin mengemudi kendaraan.
1: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
4: Iya, adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
1: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
5: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain, sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
0: Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.
6: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak, Jambi.

0: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisahkan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Hush, hush, hush. Sana, sana. Rasain tuh.
3: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
2: Lah gimana? Orang saya gak suka kucing. Menjijikkan tau.
3: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu gak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
4: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.
5: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: kita lanjutkan untuk Pro Download, tapi ada informasi terlebih dahulu. Kemenhaj siagakan 5 pos layanan haji di Nabawi. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj menyiagakan 5 pos layanan terpadu mendampingi jemaah Indonesia di Madinah. Fasilitas tersebut mendukung penyelenggaraan haji ramah lansia, perempuan, serta penyandang disabilitas selama operasional ibadah. Kepala Sektor Khusus atau Seksus Nabawi Muhammad Torik menyampaikan pelayanan berlangsung sekitar pelataran Masjid Nabawi Madinah. Ia menyatakan informasi penempatan layanan disampaikan saat ditemui di Madinah. Penempatan seluruh pos mencakup jalur utama pergerakan jemaah sekitar kawasan Masjid Nabawi selama operasional. Petugas Kementerian Haji dan Umrah memantau kondisi jemaah sekitar pintu Baqi hingga Raudah setiap hari. Untuk info, Kemenhaj siagakan 5 pos layanan haji di Nabawi. Nabawi ganti-ganti bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.
1: Pro Dangdut.
0: Silakan di line telepon yang mau bergabung 0811 6707 9920. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdutan.
0: Ayo, Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Kang. Kang Sule, gimana kabar Kang Sule?
2: Alhamdulillah, saya mawon.
0: Alhamdulillah. Cuaca mendukung untuk kegiatannya ya.
2: Alhamdulillah ini apa panas-panas tersebut lah di sini.
0: Iya, panasnya itu menggoda loh. Ya menggoda untuk enggak kerja. Tapi sebenarnya kalau panas kayak gini sehat loh.
2: Apa?
0: Sehat.
2: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Iya benar.
2: Yang juga sudah.
0: Iya benar itu. Tapi Kang Sule pernah enggak itu menghitung hari gitu, Kang?
2: Suaranya kok kurang jelas itu mah.
0: Lah kok bisa? Itu sinyalnya kemana, Kang?
2: Aduh, sinyalnya kemana ini?
0: Aduh, aduh. Apa itu?
2: Lagunya dari Bang Haji Roma?
0: Boleh. Apa?
2: Kado cinta.
0: Hah?
2: Kado cinta.
0: Kado cinta?
2: Iya kan lagu, Mas. Mas.
0: Kado cinta. Hah? Halo.
2: Jatuh cinta.
0: Oh, jatuh cinta. Yang gimana tuh lagunya?
2: Bukan kado cinta, bukan.
0: Yang gimana lagunya? Yang gini. Ku dengar kau sedang jatuh cinta. Ayah. Tapi Kang Sule pernah ngitung hari enggak? Dari tadi saya nanya itu loh.
2: Oh, ngitung hari?
0: Iya, pernah enggak tuh?
2: Emang hari perlu dihitung enggak?
0: Biar siapa tahu nunggu gajian, Kang.
2: Aduh.
0: Enggak toh, enggak pernah ya?
2: Pengalaman orang kan lain.
0: Iya, kalau Kang gimana? Enggak pernah tuh ngitung-ngitung hari?
2: Iya.
0: Ya weh. Enggak ada ya. Ya udah bablas ya, yang sing penting kerja lancar ngono ya.
2: Ya
0: wis lah, ora apa-apa lah. Ya, mau salam untuk siapa?
2: Yang pertama buat Mas Firman ini lagi. Nama itu ya tuh kelantan. Pulang hati. Terus buat Wak Udin, Bang Ramlan, Bang Rudi, Mbak Vero, Mbak Aceng, Mbak Ika. Mbak Ika masuk belum?
0: Belum.
2: Jangan dibukain pintu nanti ya.
0: Gak
2: terus
0: bisa aja
2: Umar, terus siapa lagi ya. Mas Apuan, Bang Ade Mungsin, Mas Amar Raku, Bude Sila, Mas Bude, Bude Lianti, Bude semua gak kepercayaan ya belakang ya. Itu semuanya lah.
0: Siap.
2: Tanpa takut lah ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lah di ujung-ujung malah kayak robot suara Kang Sule. Terima kasih Kang Sul. Kayaknya memang sinyalnya itu saking kepanasan. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ki.
3: Iya, yuk dangdutan yuk.
0: Ayo Ki.
3: Di mana?
0: Di sini dong Ki.
3: Oh iya.
0: Kapan nih kesini? Alhamdulillah Ki. Gimana kabar?
3: Ya nanti kalau udah ini udah kelar pekerjaan saya kesana lah nanti.
0: Ya udah ditunggu ya
3: sampai
0: Ki.
3: Sampai tanggal 27-28 lah kelar pekerjaan saya.
0: Mantap, itu kayaknya sekalian nyembelih ya.
3: Oh ya enggak lah yang ya, nyembelih enggak. Ya orang cuma saya ngangonnya aja.
0: Oh kirain sekalian.
3: Oh kalau sekalian mah si Dirman mah nanti tak kasih ini.
0: Enggak apa-apa. Ya saya mau tanduknya. Saya mau dibuat sate gitu.
3: Makanya nanti di tanggal 27 ke sini.
0: Yang benar aja.
3: Ya benar, ya benar, ngapain enggak?
0: Iya, takut aja ya kan.
3: Enggak pakai kupon lah kalau ke sini.
0: Iya, siapa tahu diminta kupon. Saya kan di tempat saya enggak pernah dikasih kupon.
3: Oh, ada yang pakai kupon?
0: Saya enggak pernah dianggap loh, Ki.
3: Apa iya, aduh kasihannya.
0: Beneran akan jadi curhat, ya udahlah enggak jadilah.
3: Ya itulah kadang-kadang.
0: Iya, begitulah kehidupan.
3: Kalau di kota memang iyalah, kalau di sini.
0: Iya. Ya, paling ya. Gini kan katanya Kak, "Ya lu siapa?" katanya.
3: Oh, gua kagak tahu
0: katanya. Iya, lu mah mau-maunya aja lu katanya.
3: Enak aja mau-maunya kalau ada maunya.
0: Iya, kan? Lu kok warga sini kagak lu kata minta kupon lu. Lihat no KTP tapi, lu.
3: Tapi enggak juga.
0: Enggak beneran Ki, KTP saya enggak daerah sono.
3: Gini ya.
0: Apa tuh?
3: Hewan kurban gitu kan yang patut dibatasikan.
0: Ya Allah. Sedih ya. Aku.
3: Tapi kalau di sini mah biasa aja, enggak ada kupon-kupon. Tidak ada per kakak gitu lah.
0: Alhamdulillah.
3: Walaupun sepotong dir, harus itu disampaikan.
0: Betul sekali.
3: Itu. Lain dengan yang korban, kalau yang korban nol, enggak mengharap. Tapi ada juga sih.
0: Iya, ada bagiannya tapi enggak banyak.
3: Kalau di tempat saya enggak, pokoknya hewan kurban itu udah diserahkan dengan pegawai masjid.
0: Alhamdulillah.
3: Udah agak ini, pokoknya terserah mau siapa mau ini.
0: Aktif.
3: Ya.
0: Tapi kita temanya enggak kurban.
3: Ya ini kan sesuai, coy. Apa temanya tuh?
0: Menghitung hari.
3: Demi hari.
0: Iya, hari demi hari.
3: Demi hari akan sampai juga.
0: Iya insyaallah. Semoga kita nanti bisa ya Ki ya, kumpul-kumpul ya.
3: Iya mudah-mudahan kita ya nanti pokoknya sampai 27-28 itu udah berakhir lah pekerjaan saya. Kalau saya sekarang ini untuk berpergian kemana-mana, waduh tuh Pak Bos bisa angkat topi dah.
0: Angkat topi langsung nyanyi. Lagunya apa?
3: Ya, lagunya ini aja, Rumah Bambu.
0: Rumah Bambu.
3: Dari di Samala ya.
0: Rumah Bambu. Bumbu.
3: Kan kayaknya cek. Tapi kalau cewek-cewek sekarang kagak mau tuh dikasih rumah bambu. Kalau
0: kagak
3: gedung.
0: Iya, kagak lah. Lu siapa lu ngajak gua rumah bambu? Ngaca lu.
3: Iya. Fortuner kalau dibawa satu baru nyantol.
0: Nah, betul kali itu.
3: Tapi kan bukan gitu ya.
0: Harusnya. Cinta
3: itu adalah damai semua.
0: Bukan ya. Main.
3: Iya. Kalau cinta hanya materi, apalah artinya? Bisa gugur satu hari, bisa gugur satu minggu.
0: Mas permata yang kupinta.
3: Itu kan ada lagunya cinta karena materi.
0: Ada banyak.
3: Poyanin udah masuk ya?
0: Belum.
3: Oh, Poyanin belum masuk?
0: Belum.
3: Oh dia lagi nyiapin ini apa ini dia nyiapin kue-kuenya yang untuk besok.
0: Kayaknya
3: tuh lagi nyiapin. Dirman kan katanya mau ke sono.
0: Kapan?
3: Ya besok lebaran lah.
0: Insya Allah.
3: Iya mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Salam ya.
0: Boleh.
3: Salamnya buatnya Atu Pijan ya, selamat sore juga. Terus ada Mbak Yaninya juga, Yani kedua ya, ada yang di Bapak Bandung, ada yang di Sengeti. Terus Bunda Sila juga. Terus siapa ya, terus adanya Pak Parlan, Romlannya juga. Terus ada Ramanenai Lukang Sule juga ya. Terus ada Eka juga. Pero Pero dipanggil biar cepat masuk dia.
0: Iya betul.
3: Ntar kalau ini dia nganterin apa? Gulai ini nangka sama jering.
0: Enggak. Kan apa? Janjinya ngasih alpukat.
3: Oh, jus alpukat ya?
0: Iya bener.
3: Mantep. Iya.
0: Alhamdulillah rezeki anak soleh. Pokoknya dikumpul
3: lah jus alpukatnya sama ini Dirman di tapi jangan lupa tentengannya di sebelah jus alpukat itu.
0: Eih, bisa aja.
3: Semangka nggak usah gede-gede lah, yang 5 kilo.
0: Jadilah.
3: Amin. Ya salamnya buat semuanya.
0: Ya,
3: oh
0: siap.
3: Ya Putet ya, Putetet. Apa kabarnya di sana bersama keluarga ya tentunya ya. Buatnya Dirman sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan ya.
0: Amin, insyaallah.
3: Dipanjangkan umur, amin. Dimurahkan rezeki. Amin, apa yang kita akan mudah-mudahan cepat dikabulkan dengan Yang Maha Kuasa.
0: Amin ya Allah.
3: Amin. Pokoknya ya, pokoknya enteng jodohnya lah.
0: Amin,
3: pokoknya.
0: Amin ya Allah.
3: Allah semoga mendekatkan jodohnya. Amin. Amin. Terima kasih. Lagunya tak tunggu.
0: Ditunggu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ki. Makasih Ki. Waduh. Panjang nggak apa-apa. Yang penting berisi. Nah, berisi apanya omongannya? Kita kemana nih? Selamat sore, Pro Dangdut.
4: Dangdut, Tanjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ayo, Bang Botra.
4: Ya, selamat.
0: Gimana sore hari ini di seputaran sana cuacanya, Bang? Angin-anginan?
4: Enggak. Cuaca
0: cerah.
4: Agak mendung.
0: Oh, agak mendung, toh?
4: Cerah. Enggak akibat hujan mungkin sih.
0: Oh, bahasa kerennya BMKG itu cerah berawan.
4: Oh, begitu ya.
0: Tapi Bang Putra termasuk juga yang pernah ngitung hari enggak nih?
4: Aku kurang paham. Kalau kalau hari Jumat saya ibaratnya saya hitung itu.
0: Oh.
4: Kalau hitung hari di tanggal piro, rata-rata pernah.
0: Oh, ngono.
4: Jumat kan kita tuh ya.
0: Iya.
4: Banyak ya kita pasti ya sama kan.
0: Kita lebaran soalnya, Bang.
4: Oh, masa lebaran.
0: Iya, soalnya lebaran ini kalau hari Jumat kan lebaran cowok.
4: Oh, gitu.
0: Iya, kalau lebaran besok beda lagi. Iya, kalau ngitung hari itu kan bisa jadi ya banyak hal sih sebenarnya, Bang. Bisa jadi ngitungin menjelang ulang tahun, hari spesial kayak gitu-gitu loh. Atau hari-hari besar kayak gitu.
4: Kalau hari besar tadi masalah area haji tadi, masalah kurban tadi itu sebenarnya temanya bukan kurban.
0: Iya.
4: Nih itu di tempat Kismar tadi di tempat saya. Jadi kalau yang apa nih enggak menerima daging ini dihitung bukan kakak, rumah. Rumahnya sampai rumah itu.
0: Tapi biasanya
4: mendapat.
0: Oh, tapi biasanya kan satu rumah itu berapa kakak loh, Bang?
4: Enggak dihitung
0: kakak. Oh, enggak hitung.
4: Setiap rumah.
0: Siap.
4: Satu bagian begitu.
0: Beda-beda rupanya ya.
4: Terus kalau tadi yang kurban itu yang saya memberi itu dari panitia. Memang yang korban tidak minta tidak kan. Tapi dari panitia yang sebagai apa? Masakne ya kalau jawabannya.
0: Masakne. Pokoknya yang ngatur lah pokoknya.
4: Iya.
0: Oh, ngono ya. Siap. Ya. Kita mau dendang yang mana nih, Bang Putra?
4: Dendangnya. Tanda cinta.
0: Tanda cinta yang dari Megi ya. Seharusnya engkau yang itu ya?
4: Iya, benar.
0: Iya. Bolehlah salam, Bang.
4: Ya, salamnya oleh karena mungkin ya di belakang masjid banyak.
0: Betul.
4: Singkat saja.
0: Siap.
4: Dari apa? Dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jakarta, yang di Lampung, di Palembang, Jambi, Riau, dari Aminah sampai Zakaria.
0: Betul.
4: Semuanya. Terima kasih.
0: Siap.
4: Ya, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama,
4: Bang Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Putra jauh-jauh dari seputaran Pulau Kijang.

0: RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 tradisi unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Sejak dulu, Simpang Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.
2: Ma, aku berangkat dulu ya.
3: Sarapan dulu, nak.
2: Buru-buru, Ma. Ada kuis jam pertama nih.
3: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
2: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
3: Sayang, sopan dalam berpakaian

0: itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
1: Baik, mah, aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.
3: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat, adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tramotif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Jerawat sudah hilang, namun tumbuh lagi bahkan di area yang sama. Ternyata penyebabnya adalah memencet wajah sembarangan sehingga seluruh penyumbatan belum terangkat. Jerawat yang muncul saat menstruasi terlalu sering menyentuh area wajah yang berjerawat dengan tekanan berlebih. Cara tepat menghilangkan jerawat adalah hentikan kebiasaan mengusap kulit area wajah dengan kasar. Rutin membersihkan wajah, terutama setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari paparan sinar matahari secara langsung. Rutin olahraga dan kelola stres dengan baik. Gunakan produk perawatan kulit khusus berjerawat.
2: Tenda, udah. Jaket, udah. Apalagi ya?
3: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
2: Ah, kakak. Ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
3: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
2: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
3: Nah, yang kayak gini nih, kakak gak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam, tapi kok malah ngotorin?
2: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
3: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
2: Iya, Bawel.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ganti-ganti singkat saja untuk sesi terakhir ini, waktunya udah mepet. Jadi yang mau gabung silakan line telepon 0811-67-079920. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Rambutan yuk.
0: Ayo Mbak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak.
1: Haruskah aku katakan
0: deng-deng. Habis waktunya, terima kasih. Ya, selamat sore. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Mbak Ajim?
1: Sehatlah selalu Mas, sudah sembuh Mas.
0: Udah sembuh ya?
1: Udahlah.
0: Sakit hatinya gimana?
1: Sakit hatinya
0: Mas. Haruskah aku katakan?
1: Ada seseorang yang selalu menyakiti diriku.
0: Wow. Wow. Aku menerawang itu ada bayang-bayang hitam di samping Mbak.
1: Oh gitu toh?
0: Iya.
1: Biarlah aku terima aja. Iya. Ate.
0: Tapi waktu udah habis, ya udah, makasih Mbak ya.
1: Kamu tinju dong.
0: Dan. Pernah menghitung hari nggak Mbak?
1: Seribat. Ya ngitung lah kalau nak. Jadian atau nak arisan kan di.
0: Nah yo betul tuh arisan. Aduh saya juga lupa ya. Saya juga ikutan arisan.
1: Apa kita arisan ke masjid hari.
0: Iya benar.
1: Hari Sabtu arisan keluarga. Tanggal 1 gajian. Nah sudah.
0: Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah
1: Mbak. Tak mungkin kita tak menghitung hari Mbak.
0: Iya menghitung hari. Tapi lagunya mana nih? Karena waktu ada habis Mbak.
1: Seribu kali sayang.
0: Seribu kali sayang.
1: Yoi.
0: Siapa itu nyanyinya?
1: Seribu kali sayang.
0: Oh ngono itu. Itu lagunya lagu pop iku.
1: Pasing nih kau nih.
0: Kusangkakan kau mati. Iya itu lagu pop. Itu lagu orang seberang.
1: Oh ya sudah lah.
0: Pokoknya saya mau dangdut, nggak mau tahu.
1: Dangdut. Aku dilahirkan untuk siapa?
0: Kirain
1: Dilihat Citra ya.
0: Kirain tadi 1000 kurang 1. Itu bagus juga lagunya lho Mbak. Ya udah nggak jadi.
1: 1000 kurang 1 aku udah mau.
0: Ya udah lah. Apa tuh? 1000 kurang 1. Jadi 99 ya. 999 ya 999. Dem. Habis waktu Mbak, makasih ya.
1: Ya Mama, ini ada apa enggak aku?
0: Apa aku dilahirkan? Ya kalau nanya sama saya juga enggak tahu, Mbak.
1: Ya kan nyanyi, Mas.
0: Oh ya udahlah.
1: Protes nih ya, Dilihat Citra ya.
0: Iya.
1: Salam buat semuanya aja lah. Boleh. Bagi-bagi yang di belakang kasihan.
0: Betul sekali.
1: Pengertian dong.
0: Iya dong.
1: Ya udah. Hati-hati ya.
0: Iya, siap.
1: Jaga mata, jaga hati ya.
0: Aduh.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bisa Mbak Ajeng ya, enggak mau singkat, maunya padat. Di belakang yang mau gabung, selamat sore Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kakak.
2: Hei, pen baru.
0: Ah, kenapa?
2: Pen baru.
0: Baru ngapain, ayo?
2: Baru minah. Dilanjut.
0: Aduh.
2: Di apa kabar di?
0: Alhamdulillah kakak, gimana kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Kak.
2: Nih boleh pinjam lagu nggak?
0: Boleh, nanti balikin.
2: Lagunya. Anu.
0: Anu.
2: Istri soleh.
0: Istri soleh. Itu si ayah saya udah nyanyi tadi, yang lain dong. Iya, ayah udah nyanyi tadi ayah aroma irama.
2: Oh. Ya udah tukar aja.
0: Tukar yang mana, yuk?
2: Yang ini.
0: Yang mana?
2: Oh, apa itu namanya ya?
0: Apa lagu tuh?
2: Saya kan.
0: Hah? Apa tuh?
2: Cintai aku.
0: Cintai aku.
2: Karena Allah.
0: Oh, yang itu. Cintai aku karena Allah.
2: Ada enggak?
0: Ada dong.
2: Yowes, nanti kita diputar sama semuanya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Kak Butet yang ada di seputaran Palmera. Selamat sore Pro Dangdut. Waalaikumsalam Bunda, udah habis. Ya Allah, tiba-tiba ngono lo.
2: Lah iya, sesepet katanya.
0: Ya udahlah, makasih.
2: Repot agak banyak lebar, kagak ngajak lebih lebar.
0: Iya.
2: Agak lebar kayak di rumah kakek bunda.
0: Ya Allah jangan gitu bun.
2: Bunda sedang lebar ini.
0: Malu saya bun.
2: Belum ada anak 3 kilo nih beratnya.
0: Enggak apa-apa itu bisa ditetelin nanti.
2: Iya, di rumah ada.
0: Dijual.
2: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Ya Allah, mau bener cepet-cepet ya kan. Kalau ada bolehlah sedikit sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Iya bener ya. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut kan yuk.
0: Ayo Ci. Iya Allah, alhamdulillah Ci lah di ujung benar lah. Nah apa halnya kok bangun nongol?
3: Aku balik,
0: Ma. Oh, iya.
3: Kawan-kawan memang buat semua emang ya.
0: Boleh lah, Ci.
3: Ya, mudah sehat lalu.
0: Amin, insya Allah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, singkat benar lah, Ci, kita. Ci Kusli, terima kasih ya. Tadi ada Kang Ama, nelpon ke saya. Apa hal, saya bilang. Ketawa beliau. Selamat sore, Bro Dangdut.
4: Dangdut tadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, aduh. Apa hal, Bang?
4: Sampai berasap jempol.
0: Iya, tanya tidak.
4: Lailah, ya Rabbi, ya Rasul.
0: Oh, Bang. Oi. Saya ngomong di udara, beda.
4: Ngapa?
0: Besok saya ke tempat Abang.
4: Ke Baha.
0: Ke tempat Abang, ke Baha.
4: Ngapa, Ale?
0: Hah? Dah hal lah, pokok kaki kita bahas di belakang.
4: Benar aja, nak ngundang, kenapa?
0: Biar abang terkejut kan?
4: Iyalah. Bawa budak tu ya?
0: Hah?
4: Bawa budak tu?
0: Tak boleh, Bang. Belum sah.
4: Oh, tak boleh.
0: Waktu habis, Bang. Salam lah, Bang.
4: Kata aku ni nak kenal ke Abang.
0: Iya, gila tu. Iya.
4: Ya, kau dapat salam ni lah, kau lagu ni dapat
0: loh. Iyo, lagu takut dah terpucat, terputar bang.
4: Iya, itulah. Alhamdulillah dapat masuk diangkat, alhamdulillah lah ya.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih banyak, bila diangkat ya, walaupun alat muju ya, salam ya, kalau lah ya, sehat
0: selalu.
4: Siap.
0: Ah, yo.
4: Terima kasih banyak.
0: Yo. Waalaikumsalam, terima kasih juga untuk Bang Rudi seputaran Sengeti. Nah kan, Bang Ama pentah ditanya ada apa nyap be. Terima kasih Bang Ama baru nongol. Waktu lah habis Bang. Untuk Mbak apa tadi Mbak siapa tadi yo ya Allah he. Mbak ini nah Mbak Ajeng. Itu yang dari ini dari siapa Yulia Citra tuh ndak ada. Itu lagu panggung. Saya kasih tetap yang ori ya. Terus ada juga nanti cintai aku karena Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kita ketemu di lain kesempatan ya Bunda Bunda Yati. Terima kasih ya yang udah gabung. Tapi gak bisa saya angkat. Terus juga untuk ganti-ganti yang tetap ada kegiatan di luar ruangan. Tetap semangat. Memang agak mendung-mendung nih padahal belum jam 5 ya. Belum jam 5 sore. Dan masih ada informasi juga, lagu-lagu juga kami hadirkan untuk ganti-ganti. Sembari menikmati sore hari ini dan ada kegiatan mungkin di luar sana. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Saya saya minta maaf lagunya kadang nggak sesuai ya. Nggak sesuai ya, saya kasih yang ori-ori aja. Untuk ganti-ganti semuanya, pokoknya saya selalu kita. Dan tetap semangat, tetap di 99,2 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Petang Iko.
2: Ganti-ganti informasi lain kami hadirkan di sore hari ini mengenai Presiden Prabowo serahkan kunci Rafale ke Panglima TNI. Presiden Prabowo Subianto secara simbolis menyerahkan kunci jet tempur Rafale dan sejumlah alutsista modern kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Prosesi tersebut dilakukan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur pada hari ini Senin 18 Mei 2026. Alutsista yang diserahkan meliputi 6 pesawat tempur Dassault Rafale, 4 pesawat Dassault Falcon 8X serta 1 pesawat Airbus A400M. Selain itu, pemerintah juga menyerahkan radar GCI GM403, Smart Weapon Hammer, dan rudal Meteor. Prosesi penyerahan diawali dengan pembukaan tirai lambang skuadron udara 12 pada badan pesawat Rafale oleh Presiden. Kegiatan tersebut menjadi simbol pengukuhan alutsista baru sebagai bagian kekuatan strategis TNI AU. Setelah menerima kunci pesawat dari Presiden, Panglima TNI menyerahkannya kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Presiden selanjutnya melakukan pemeriksaan pesawat bersama sejumlah pejabat negara.
3: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

lelaki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu

0: dengan esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010. Perahu Kertas merupakan satu di antara karya Dewi Lestari yang sudah diangkat dalam film layar lebar. Perahu Kertas mengisahkan tentang seorang pria bernama Kinan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Belanda yang bercita-cita menjadi seorang seniman lukis. Namun, ayah Kinan tidak mengizinkan dan lebih menginginkan Kinan belajar di perguruan tinggi Fakultas Ekonomi. Dikisahkan pula seorang perempuan yang bernama Kugi dengan pembawaan ceria dan periang, juga sangat menyukai dongeng. Kebiasaan Kugi melukiskan segala perasaannya pada kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai berharap Dewa Neptunus membacanya. Kugi memiliki dua orang sahabat yang bernama Eko dan Noni. Mereka berteman sejak masih kecil. Mereka jugalah yang mempertemukan Kinan dan Kugi yang kemudian berakhir saling menyukai. Tetapi keduanya memilih untuk tak mengungkapkan perasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan Kugi sudah memiliki Joshua dan Kinan dijodohkan dengan Wanda. Kugi kembali ke Jakarta setelah menamatkan pendidikannya dan bekerja sebagai copywriter. Sedangkan Kinan memiliki tekad untuk menjadi pelukis meski ditentang ayahnya. Kinan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menemui sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Lalu bertemulah ia dengan Luhde Laksmi yang membuatnya jatuh cinta. Demikian esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.
1: Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni Bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan Ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian Bedaya Ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian Bedaya Ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian Bedaya Ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian Bedaya Ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.
2: Pro 4 99,2 FM.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: Sahabat budaya, liburan ke Bali rasanya tidak lengkap kalau belum menonton penampilan tari kecak. Tarian ini akan membuat kita takjub dengan gerakan penarinya yang begitu kompak. Sementara suara cak, cak, cak yang serentak dan kencang akan membuat penonton semakin terkesima. Ditambah lagi, api unggun dan suasana outdoor dan gerakan penari yang begitu gemulai. Di balik indahnya tarian tradisional yang terkenal ini,

Selamat sore kata-kata yang tetap setia bersama kami, dan semari mungkin Anda jalan sore, terus juga mungkin tetap di rumah saja karena cuacanya tadi itu mendung, sempat mendung lah ya di luar sana untuk kota Jambi dan sekitarnya. Ada info mengenai pemerintah, pastikan harga LPG 3 kg tak naik meski rupiah melemah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM memastikan tidak ada perubahan harga LPG bersubsidi 3 kg meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau AS mengalami pelemahan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Migas Kementerian SDM Laude Sulaiman menegaskan harga LPG subsidi tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menegaskan harga LPG dan BBM bersubsidi tidak akan mengalami penyesuaian hingga penghujung 2026. Diketahui juga akan diganti pada perdagangan Senin, tepatnya hari ini 18 Mei pagi, nilai tukar rupiah tercatat melemah 33 poin atau 0,19% menjadi 17.630 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini jika dibandingkan posisi sebelumnya 17.597 rupiah per dolar Amerika Serikat. Meski demikian, Laude memastikan mekanisme impor LPG dan minyak tetap berjalan sesuai prosedur. Pemerintah menilai pelemahan kurs tidak akan mempengaruhi kebijakan harga energi bersubsidi dalam waktu dekat.

0: RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur. Karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
2: Ede serengange cara celocohan benengang.
1: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
0: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.
3: Sebaiknya kamu tahu.
4: Tahukah kamu, peraih gelar sarjana pertama di Indonesia? Sosok pribumi pertama yang berhasil meraih gelar sarjana adalah Raden Mas Panji Sosro Kartono, yang tidak lain adalah kakak kandung Raden Ajeng Kartini. Raden Mas Panji Sosro Kartono memiliki nama panggilan Kartono. Meskipun namanya tidak seterkenal sosok Kartini, ia adalah tokoh yang peduli terhadap pendidikan di Indonesia. Kartono mendapatkan dukungan dari ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, untuk sekolah tinggi hingga ke negara Belanda. Kartono berhasil meraih gelar sarjana di Leiden University Belanda dengan jurusan Bahasa dan Kesusastraan. Kartono berhasil meraih gelar sarjana di Leiden University Belanda dengan jurusan Bahasa dan Kesusastraan Timur. Selain menjadi peraih gelar sarjana pertama, Kartono juga menguasai 24 bahasa asing dan 10 bahasa suku Nusantara.
5: RRI.co.id.
6: RRI.co.id.
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
5: RRI.co.id.
7: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

kita ke informasi rampung di periksa KPK, Harry Black bantah terafiliasi dengan Blu-ray. Pengusaha Harry Sutiono alias Harry Black telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada hari ini Senin 18 Mei 2026. Harry diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di BA dan Cukai Kemenkeu. Harry tiba di Gedung KPK sekitar pukul 9.04 menit waktu Indonesia Barat dan rampung menjalani pemeriksaan pada pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa, Harry mengaku hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Harry bungkam ketika ditanya terkait materi pemeriksaan, termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu lalu. Ia juga membantah memiliki keterkaitan dengan kontainer yang sebelumnya disita penyidik. Informasi rampung diperiksa KPK, Harry Black bantah terafiliasi dengan Blu-ray. Kanti-kanti bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id. Dan untuk kanti-kanti, kami ajak bergabung RRI Persatu Jambi. Nanti ada lagu-lagu bernuansa islami menjelang pengajian terhim dan tanda waktu berkansa maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

0: Baik, peringat di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, kita hentikan senang lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian ayat Al-Quran, lanjutkan dengan tahrim, beduk dan azan maghrib.
1: Billahi minasyaitonir rajim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

0: Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

1940-an adalah seorang perwira Inggris bernama Lawrence yang membanggakan kemajuan Barat kepada seorang Syekh Baduy, khususnya kemajuan di bidang astronomi. Dengan kemajuan teleskop, Barat telah dapat mengukur jarak antara bumi, matahari, dan bintang-bintang. Syekh Baduy menjawab, "Saya tahu, kalian orang Barat telah dapat menghitung bintang-bintang di langit, entah berapa banyaknya. Tapi kalau tidak pernah melihat siapa yang berada di belakang bintang-bintang itu, kalian tidak pernah berbicara tentang Tuhan. Adapun bagi kami, orang Arab, berapapun bintang yang terlihat atau tidak terlihat, jauh sekian ribu tahun atau ratusan ribu tahun cahaya, ketika kami melihatnya, kami selalu mengingat-ingat siapa yang berada di belakangnya."

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Gimana sumbangannya? Aman?
2: Lumayan nih. Lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
1: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
2: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
1: Ya nyambil gitu.
2: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
3: Alenan atau bangku pengirisan adalah salah satu benda yang sangat penting kehadirannya di dapur, karena fungsinya sebagai alas atau tatakan untuk memotong daging, buah, sayur, dan lain sebagainya. Talenan sudah lama dikenal, akan tetapi di beberapa dekade belakangan ini, talenan atau bangku pengirisan dari kayu ini tergantikan dengan talenan yang terbuat dari plastik, karena dianggap mudah dibersihkan. Talenan kayu lebih tahan lama dikarenakan punya tekstur yang sangat kokoh. Karena terbuat dari kayu nangka sehingga lebih stabil dan aman saat digunakan. Dan biasanya talenan yang terbuat dari kayu nangka digunakan untuk memotong daging. Sedangkan talenan yang terbuat dari kayu mapel digunakan untuk memotong sayuran karena tekstur kayunya lebih lembut. Bahkan untuk membersihkan talenan kayu setelah digunakan sangatlah mudah. Cukup dibersihkan dengan air panas dan sabun dan biarkan dalam kondisi miring untuk mengangin-anginkannya.
4: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

Katrin, mana pun berada, terima kasih tetap setia bersama kami. Kami hadirkan informasi perakhiran cuaca dan ospor Provinsi Jambi untuk hari ini Senin 18 Mei 2026. Malam hari cuaca diperkirakan secara umum di berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muara Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kerinci, Bungo, dan Kabupaten Merangin. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Suhu udara berkisar 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara 78 hingga 96%, arah angin timur laut hingga barat, kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi, dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 18 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Forecaster on duty, Benedi Fajar. Terima kasih dari BMKG Provinsi Jambi.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jambi Petang Iko.
3: Ganti-ganti Kakor Lantas terima audiensi Ojol Jambi dorong pembentukan Ojol Nusantara. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menerima audiensi pengemudi ojek online asal Jambi. Dalam pertemuan tersebut, komunitas Ojol Jambi mengusulkan pembentukan organisasi nasional bernama Ojol Nusantara. Kakor Lantas di hadapan perwakilan Ojol menyampaikan dirinya menjalankan misi Kapolri mengubah wajah Polri. Menurutnya, Polri harus menjadi institusi yang melayani dan aktif membangun komunikasi dengan masyarakat. Ia mengatakan pendekatan lalu lintas saat ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata. Pendekatan tersebut juga mengedepankan edukasi, keselamatan, dan kedekatan dengan masyarakat. Irjen Pol Agus menjelaskan program Polantas Menyapa menjadi langkah memperkuat hubungan dengan komunitas otomotif dan ojol. Program tersebut juga menjadi ruang mendengarkan langsung aspirasi pengemudi di berbagai daerah. Untuk info, Kakor Lantas terima audiensi Ojol Jambi dorong pembentukan Ojol Nusantara. Ganti-ganti bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.
4: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo, jadi Cak Mano biar air ini hemat, Mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Levi Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Seker Massacester di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.

Tiada dosa yang paling berat yang dibawa seorang ketika menghadap Allah daripada dosa kebodohan keluarganya dalam hal agama, karena kelalaian suami akan tanggung jawabnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri.

0: Dalam hadis riwayat Ahmad Turmudzi dan Abu Ya'ala, diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim sepasukan tentara, lalu banyak mendapatkan harta rampasan dan cepat pulang. Orang-orang saling mempercakapkan cepatnya perang itu selesai dan banyak rampasan yang didapat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih cepat dari peperangan semacam itu? Lebih banyak pula rampasan yang diperoleh, bahkan lebih cepat pulangnya dari itu. Yaitu, seseorang yang berwudu, lalu pergi ke masjid untuk melakukan sholat sunnah duha. Orang itulah yang lebih cepat perangnya, lebih banyak rampasannya, dan lebih segera pulangnya."
1: Pro 4, 99,2 FM.

Nanti-nanti kaum muslim muslimah dimanapun anda berada, kita dengarkan tanda waktu beduk dan azan isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

0: Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manusia yang paling dicintai Allah dan yang paling dekat di sisinya pada hari kiamat ialah pemimpin yang berlaku adil, dan manusia yang paling dimurkai Allah dan dijauhkan dari sisinya pada hari kiamat ialah pemimpin yang tidak adil atau pemimpin yang zalim." Hadis ini menerangkan betapa mulianya seorang pemimpin yang adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Yang demikian karena seorang pemimpin yang adil akan mampu membawa rakyatnya menuju kehidupan yang damai dan sejahtera. Namun, menegakkan keadilan tidaklah ringan. Ia sangat memerlukan perjuangan yang gigih, yang kadang-kadang nyawalah taruhannya. Banyak orang yang dibenci karena berani berkata benar dan berani menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan juga tidak hanya membutuhkan keberanian dan kegigihan saja, tetapi juga membutuhkan kecerdasan, kecerdikan, dan sikap yang bijak sehingga mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa dan tidak mudah ditipu atau dijebak. Itulah sebabnya, maka pemimpin yang mampu berbuat adil, dia akan berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Kini negeri kita dalam keadaan curat marut, memerlukan seorang pemimpin yang adil dan mumpuni. Karena itu, hati-hatilah dan telitilah kita dalam memilih seorang pemimpin di negeri kita ini.
1: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.
2: Pro 4 RRI Jambi.

0: buku baru lagi ya, Mah?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Mah.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Mah.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Mah.
2: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.
3: Siapa yang tidak mengenal kuliner jadul yang satu ini? Ya, memang kehadirannya agak sulit dijumpai untuk saat ini. Tidak banyak orang menjualnya. Kalaupun ada, itu pun cuma satu atau dua orang saja. Putu bambu. Kuliner yang terbuat dari tepung beras dengan irisan gula merah menjadikan kuliner yang satu ini punya rasa tersendiri. Belum lagi ditaburi dengan kelapa parut dan gula putih. Membuat putu bambu ini mempunyai rasa yang enak dan gurih. Biasanya putu bambu dijual dengan dua warna. Yang satu warna putih dan yang lain berwarna hijau karena diberi campuran warna dari daun pandan. Dinamakan putu bambu karena media yang digunakan untuk mencetak kue ini memang terbuat dari bambu yang dipotong sesuai ukurannya. Kue putu bambu ini dibuat dengan cara dikukus dan setelah matang, putu bambu dikeluarkan dari medianya.
4: ...99,2 FM, Perompak Jambi.

informasi lain kami hadirkan mengenai BBBD Batanghari siaga karhutla hadapi El Nino kuat. BBBD Kabupaten Batanghari meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi karhutla seiring mulai masuknya musim kemarau di wilayah tersebut. Langkah antisipasi dilakukan menyusul prediksi cuaca dari BMKG terkait potensi El Nino kuat pada akhir Mei 2026. Kepala Pelaksana BBBD Batanghari Stolihin mengatakan fenomena El Nino berpotensi meningkatkan risiko karhutla dan kekeringan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan sejak dini. Sebagai langkah antisipasi, BBBD Batanghari telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sejak 14 April hingga 31 Oktober 2026. Penetapan status tersebut dilakukan melalui rapat bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan instansi terkait. BBBD Batanghari juga telah membentuk satuan tugas atau satgas lapangan untuk menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau. Selain itu, apel siaga digelar guna memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung di lapangan. Kanti-kanti untuk Jambi Malamiko akan dilanjutkan oleh Bang Baihaki. Saya Dirman pamit dari ruang dengar kanti-kanti. Kami harap tetap di 99,2 MHz. Dan masih banyak program lainnya akan menemani kanti-kanti di Jambi Malamiko.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, 99,2 FM.

Minamu Ahi, Pengcap Orado Bandar Lampung moloh ngegelar ajang bertajuk Fun Game Orado Antar Klub Sebandar Lampung. Event Sinji dihelat di Pasaraya Lebak Budi Bandar Lampung di tanggal 12 sampai 20 Mei 2026. Ketua Panpel AKBP Vicky Zukarnai Nyawako, Fun Game Orado Antar Klub Sebandar Lampung ditutupi ada 60 pak tim saya berasal jak telung puluh teluk klub di kota Tapis berseri. Minamu Ahi, di Cawako ajang Sinji diadaku sebagai bentuk pembinaan Jama Wadah Silaturahmi Gue Atlet Orado Saiwat di Bandar Lampung. Informasi yang saya terakhir menalam muahi, masyarakat Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugi Lampung Tengah memilih memperbaiki Hang Laya Tenggalan dan tian patungan atau yuran togok terkumpul 150 juta rupiah. Upaya masyarakat Sinji dilakukan ulih tian je lelah minak muahi nunggu perbaikan Hang Laya jawab pemerintah setempat. Main-main perbaikan sekejung 30 meter saya dikerjakan secara gotong royong dan di masyarakat mengadopsi teknik pengerja saya berkualitas, yaitu beton K300 atau beton dengan kuat tekan karakteristik 300 kg per sentimeter persegi. Antai japai wakca pukul kuang puluh, takut petunga mau lo di wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Nerimanian Minak Muwaki tetap setia di Pro 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung. Sesaat lagi Minak Muwaki kita akan bersama dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Siaran malam ini disiarkan dari Pro 4 RRI Bandar Lampung. Nanti akan di-relay juga oleh RRI Pro 4 Bengkulu, kemudian Palembang, Sungai Liat, Jambi, dan juga RRI Bandar Lampung. Namun sebelum Belajar Sumba Berdendang, kita dengarkan bersama Minak Muwaki. Kita dengarkan dulu satu legenda Tengku Pak Husen.
1: Kita harus berjuang mengusir penjajah. Pak Husen, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai. Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pak Husen dan pengikutnya.

0: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Husein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Husein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
1: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
2: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
3: Astagfirullah, Pak Husein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
4: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
3: Pak Husein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
2: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
1: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
3: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
4: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
3: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
4: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Husin masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Husin berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita.
2: Ayo!
3: Lihat Pang Husin, para penjajah itu lari kocar-kacir.
4: Pang Husin!
1: Ada apa, Saleh?
4: Kapal pasukan kafir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
3: Pang Husin, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Husin bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
5: Husin, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Renco.
5: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Husin dan pengikutnya.
0: Tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Husin yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Husin.
6: Bertahanlah, bertahanlah Pang Husin.
4: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Husin.
6: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
3: Tidak, Pang Husin. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
6: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Pang Husin, bangun Pang Husin. Pang Husin.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Pang Husin yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husin berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Pang Husin. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung, Tabi Pun. Bagaimana kabar saudara-saudara semuanya, pendengar perempat yang tengah mendengarkan RRI malam hari ini? Dari RRI Perempat Bandar Lampung, kami hadir dalam acara Belajar Sumba Berdendang yang disiarkan dari Perempat RRI Bandar Lampung dan juga dirilai oleh teman-teman dari RRI Bengkulu di 91,7 MHz, kemudian Lampung juga di 88,5 MHz, Jambi di 99,2 MHz, kemudian Palembang Sumatera Selatan 88,4 MHz, dan RRI Perempat Sungai Liat di 103,9. Semua selamat malam yang tengah mendengarkan Perempat RRI Bandar Lampung di Belajar Sumba Berdendang. Yang ingin bergabung, kami membuka dua layanan telepon pendengar. Yang pertama adalah layanan telepon di 0721255112, kemudian satunya melalui telepon WhatsApp 0811720985. Coba dicatat kalau muahi atau pendengar perempat yang ingin bergabung di Perempat Bandar Lampung dalam Belajar Sumba Berdendang. Nomor telepon yang pertama bisa dipakai adalah 0721255112, 0721255112, atau yang ingin telepon WhatsApp boleh minak muahi dan pendengar. Nomornya adalah 0811720985. Di ujung telepon sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam Belajar Sumba Berdendang.
2: Selamat malam, Abang.
1: Dari siapa?
2: Dari Eli di Palembang, Bang. Radio.
1: Apa kabar, Eli? Sehat?
2: Alhamdulillah baik, Bang.
1: Palembangnya di mana, Eli?
2: Palembangnya di Gandus, Bang.
1: Di Gandus. Enggak tahu di mana itu. Di kabupaten kah atau di kota?
2: Di kota ini, Bang.
1: Oh, di kotanya ya, di kota Palembangnya ya. Siap. Oke, mau lagu apa nih?
2: Sama Abang siapa ini?
1: Dengan Medi.
2: Bang Medi.
1: Bang Medi.
2: Oh, salam kenal.
1: Iya, sama-sama.
2: Lagunya ini aja, apa ya?
1: Apa?
2: Di Palembang aja. Judulnya Duku Palembang, Bang.
1: Duku?
2: Iya, Duku Palembang.
1: Lagi panen kayaknya, lagi banyak nih duku juga di Lampung. Ya. Kayaknya dari Palembang juga nih dukunya. banyak yang jualan. Ada duku Batu Raja, ya kan? Bener ya? Duku apalagi tuh banyak.
2: Ada duku Komring.
1: Duku Komring, bener. Iya. Asal jangan ditambahin. Asal jangan ditambahin aja depannya.
2: Apa?
1: Ujungnya dukun.
2: Jangan dong.
1: Bukan ya. Siap. Kirim salam buat siapa, Eli? Silakan.
2: Ada enggak lagunya?
1: Ada.
2: Kirim ya buat teman-teman di Palembang. Ada Sisi, ada Bang Robi, Bang Akbar, Bang Fauzan, Bang Irin, Bang Putra Banten, Bang Fendi, Bang Putra Kelana. Buat semua aja yang di Palembang.
1: Yeah.
2: Terus yang di Lampung itu ada Babang Sampan yang ganteng. Iya, dan teman-teman diwakilin. Terus buat siapa lagi ya? Di Jambi ada Bang Hamzah Yusuf dan kawan-kawan. Terus di Bengkulu ada Bang Riko dan kawan-kawan. Di Sungai Liat ada Mbak Julia dan kawan-kawan. Salam kompak, salam kekeluargaan di udara. Buat abangnya, terima kasih banyak ya, Bang.
1: Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eli yang ada di Palembang sudah ikutan bergabung. Ada Babang Tampan melalui telepon WhatsApp nih kayaknya ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum wabarakatuh. Tadi pun.
1: Waalaikumsalam ya pun.
3: Apa kabar nih Bang Medi?
1: Sehat wi. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Wat lagu nih duku Palembang. Wat api lagu nih duku Lampung.
1: Kamu buat nih kopi Lampung.
3: Kopi Lampung.
1: Kopi Lampung.
3: Buat kopi Lampung.
1: Buat. Kamu foto kan nago yo. Siap.
3: Ya, kopi Lampung. Okay. Siapa penyanyi ini, Bang Medi?
1: Parles.
3: Parles. Oke, okay, siap. Karena di relay 5 benua ya, Bang.
1: Wah, 5 benua.
3: 5 provinsi ya. Nah, tadi tahu enggak daerahnya CLI tadi?
1: Gandos ya?
3: Gandos itu maksudnya Banyuasin ya.
1: Oh, Jos Gandos.
3: Jos Gandos. Iya, terima kasih senggolannya Cik Eli ya, di Banyuasin ya, Palembang. Dan pertama-tama ya, tuan rumah Bang Medi yang lagi bertugas, sehat selalu. Dan yang pendengarnya, saya terwakilin aja Bang Medi ya, karena masih sikat waktu ya. Di Bandar Lampung ada Naidi Waikandis dan Edo Saputra ya. Di Jambi ada penyiarnya Bang Dirman bersama Bang Bayahaki penyiarnya. Dan pendengar Jambi ada Bunda Wati sama Wak Udin, saya wakilin. Bandar Lampung Jambi, Palembang, Sungai Liat, saya wakilin sama penyiarnya ada Ayu Ega, Ayu Rara, sama Ayu Rima. Terus juga pendengar Sungai Liat ada Kakek Sakamura dan juga ada yang lainnya. Di Bengkulu ada penyiarnya Bang Ari dan pendengarnya saya wakilkan sama Bang Riko. Dan di Palembangnya penyiarnya ada Cek Mita, Wak Dola, Cek Ilham, Cek Akbar, Cek Gaya. Semuanya di Palembang ada Ria Anggreni dan neneknya ada Nenek Nur Aini. Buat semuanya Bang Medi.
1: Oke. Okay.
3: Lagu nih Kupi Lampung ditunggu Bang Medi.
1: Siap.
3: Terima kasih waktu ini, sehat selalu Bang Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Nakimanihan ya. Topan saya Wadi Teluk Hadun untukkan gabung. Siapa lagi? Siapa lagi yang bergabung? Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
4: Bunda Wati Jambi.
1: Bunda Wati.
4: Yoi, dari Jambi.
1: Oke, apa kabar Bun? Sehat Bun?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Apa kabarnya?
1: Sehat juga Bun, alhamdulillah.
4: Iya, Bang Medi, lagu dari Jambi dong.
1: Apa dong lagunya?
4: Kopi Jando.
1: Kopi Jando. Kayaknya semuanya kopi ya, di Kopi Lampung, Kopi Jando ya kan? Tadi Duku Palembang, mantap. Oke deh.
4: Di Jambi mah Duku dari Kumpul, terkenal manisnya.
1: Oh, ada bijinya enggak?
4: Dia kalau yang gede-gede nggak ada biji, tapi kalau yang gede pasti ada bijinya.
1: Iya.
4: Yang gede-gede ada bijinya dianya.
1: Ini kayaknya lagi panen juga ya Bun Duku ya Bun ya?
4: Duku udah mulai sih masih, harganya masih 20 ribu.
1: Oke deh.
4: Ada Bang Medi?
1: Kopi Jando ya, Kopi Jando ya tadi.

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Bunda Wati di Jambi. Ada Bang Riko Meldiansah ini di mana ini Bang? Assalamualaikum Bang Riko.
2: Halo, ini dengan Riko Tanah Papa, Kota Madya, Bengkulu.
1: Oh, dari Bengkulu. Sehat ya Bang Riko ya?
2: Ah ya, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Gimana hujan enggak di Bengkulu ini?
2: Belum hujan. Kalau di sini masih cerah berawan.
1: Kapan kira-kira hujan duit, Bang?
2: Hujan tengah malam?
1: Enggak, kapan hujan duit, bukan hujan air, hujan duit. Aduh, repot.
2: Enggak ada lagu Kopi Lampung dari Provinsi Lampung.
1: Ada, tenang aja nanti kita putar, Bang.
2: Ah, aku punya saingannya.
1: Apa tuh?
2: Ada lagunya Kopi Bengkulu, judulnya Kopi Bengkulu dari Pusako Band.
1: Nanti kita coba cari ya Bang Riko ya.
2: Ya,
1: siap.
2: Pusako Band, Kopi Bengkulu.
1: Kopi Bengkulu, kirim salamnya buat siapa silakan Bang.
2: Salamnya buat yang untuk tuan rumah. Tuan rumah ada Bawang Tampan yang baru udah naikkan, Edo, Bajarwo. Terus yang dari penyi, dari Sungai Liat ada penyiarnya, ada Wanda Sona dan Ega, kakek Sakamura. Yang dari Palembang ada Sisi, Cieli di Palembang. Penyiarnya ada Yohan, Ilham, Wakdola dan yaudahlah. Kalau yang dari Jambi, saya wakilkan Hamzah Yusuf, Bu Wati, Wa Udin Setiawan, Ika, dan penyiarnya Dirman dan Bayhaki. Kalau untuk Bengkulu, penyiarnya adalah Arfan Rahman yang baru udah pulang. Kali ini Bang Ariandika yang siaran. Ayah Puput, Mak Dadang, Iswandi, dan juga Belalang Rimbo di Parangcapo Sluma. Lagunya ditunggu ya, lagu Kopi Bengkulu dari okay. Pusako Band.
1: Ya, gitu okay, aja.
2: Terima kasih tapi pun.
1: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Bang Riko yang ada di Bengkulu juga sudah ikutan bergabung. Minak muahi sabah ya, benar saya bakeh nih, sikam tunggu juga, saya agak gabung, sabar sebentar. Nanti nomor teleponnya dicatat lagi aja, 0721-255-112 atau telepon WhatsApp 0811-720-9885. Coba kita ke Palembang dulu ya. Kali ini lagu berjudul Duku Palembang, setelah itu nanti akan ada lagu Kopi Lampung dari lagu Lampung ya.

Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun. Hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
1: Minimal kita tetap di perempat FM Suara Budaya Lampung. Sudah pukul 20 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Utama lagu yang akan diputar ada dua nih, Minak Muahi. Lagu berjudul Kopi Jando ya. Jadi Kopi Jando. Kemudian ada lagu Kopi Bengkulu ya. Ini bukan saing-saingan, tapi semua pendengar yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat ini tentunya ingin menunjukkan kekayaan alam daerah masing-masing. Keren, keren, keren, keren. Tinggal Sungai Liat nih, mana nih Sungai Liat. Ayo gabung silakan. Minam Wahi yang bergabung di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp 0811720985. Kami tunggu untuk Minam Wahi yang tentunya malam hari ini yang bergabung bersama kami dalam Belajar Sumba Berdendang ya. Selamat malam kami ucapkan untuk pendengar atau Minam Wahi yang tentunya lagi beraktivitas malam hari ini. Wah, belum pada pulang kerja mungkin ya, atau memang shiftnya shift 2 sehingga pulangnya mungkin agak larut malam, tapi bisa mendengarkan radio. Ya, kami ucapkan selamat malam semuanya tanpa terkecuali dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Ada yang bergabung silakan, kami tunggu di 0721255112 atau juga di telepon WhatsApp 0811720985. Kalau tidak ada, kita akan coba dengarkan lagu berikutnya ya, Minak Muahi. Ini lagu yang belum terputarkan berjudul Kopi Jando. Coba kita dengarkan bersama di perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.
2: Nggak ada tapi ayam dah.
3: Tapi kemana ang?
2: Pai minum kopi. Dari biang kopi di nyale. Eh, ang nak ketahu jang deh. Kalau di sini nanti mau kopi apa? Alamak ada pek seron api deh. Pai ang? Lai suana lah mak. Oh, nik mak. Nampak lah. Awak ajak ke puyuk sekali lah.
3: Ke puyuk mak?
2: Jobiang, jobiang.
3: Ah, iya juga kancang aja dong mak. Ah, kau mau ke puyuk, ha? Jobiang. Kopi lah.
2: Kopi-kopi ya lah. Eko tu dengan kamu.
3: Iya. Kopi kau lama Jobiang.
2: Rumah lama yang kopi lah.
3: Kopi jando Jobiang.
2: Apa? Kopi jando?
3: Iyo.
2: Kek kek kek.

0: lajam sepalih ri beb.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
2: Rompa FM, suara budaya.

0: Ya, sesi terakhir Minak Muaki dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Ada yang bergabung? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
1: Ini Pulpa deh.
0: Oh, Kak Heni Pulpa. Alhamdulillah sehat. Kak Heni, apa kabarnya sehat, Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke deh.
1: Ya, Mas apa deh?
0: Ji, Tenggalanan, Kak. Siaran kita dirilai oleh Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Lampung.
1: Oh.
0: Jadi siaran bersama.
1: Ya, siaran bersama ya. Kita ke Palembang boleh?
0: Palembang boleh, kirim salam.
1: Boleh. Wong Kito Galo.
0: Wong Kito Galo.
1: Salam-salam ya. Nenek Bang Darson, Bunda Samba ya, Mama Risa. Alhamdulillah. Risa lagi. Semoga tenang ya. Terus pakai nih ada Nordin, pakai nih siapa lagi ya? Ramon meninggal sih mas. Ada Nabila, terus Edo, Bang Edo ya. Salam sehat ya Bang Edo ya. Oh pakai nih siapa Uwa Putri sama Udon ya. Pokoknya soalnya menyenangkan lah ya ada ya. Salam Angkon, salam Tiham gak lah ya. Pakai nih ada Mejini Kimurang hati-hati, jaga kesehatan, salam keluarga.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Heni yang ada di Pulau Panggung Tanggamus ya. Halo, assalamualaikum. Berikutnya silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dari siapa di mana ini?
2: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Siapa?
2: Hamzah Yusuf.
0: Hamzah di Yusuf di Jambi. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya, ya alhamdulillah.
2: Bang Medi Irawan.
0: Bang Medi. Nama. Sehat juga alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Masih ya. Masih ada lagu nih.
0: Lagu nih api.
2: Lagu Jambi.
0: Judulnya
2: Kembang Selasi.
0: Kembang Selasi ya. Oke, kirim salam.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Windy Irawan. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Mbah Jarwo, ada Hatim Bulu-Bulu di Lampung, ada di Bengkulu, ada Bang Riko, Madadang, ada juga Ayah Puput. Kemudian di Sungai Liat ada Pak Julia, ada Atis Tambura. Di Palembang tadi ada Cik Eli, Cik Fauzan, Cik Akbar, ada juga Cik Heki, ada Cik Rudi, ada Cik Siati, ada Cik Sarah. Kemudian di Jambi ada Bunda Wati Upa dengan ayah imannya. Ada Waudin, ada KDPS juga selamat malam. Ada juga Ika Rizyanti, ada Mang Ajum. Untuk semualah tanpa terkecuali.
0: Yeah.
2: Untungnya Bang Adi Irawan, Bang Windy Irawan.
0: Bang Medi. Oke.
2: Irawan, selamat malam, selamat bertiga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Hamzah Yusuf yang ada di Jambi sudah ikutan bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Nak Medi.
0: Iya, Mbak Jarwo.
3: Kabarnya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Kayak waktunya 9 menit lagi.
0: Benar.
3: Lagunya ikutan apa aja yang mau diputar aja lama.
0: Siap.
3: Spesial nih zaman Nak Medi, Topan, Abang Tampan, Nai sama Ria sama Norai. Di bahas nyenyenyenya Nak Medi ya.
0: Iya.
3: Ya selalu Nak Medi.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih Mbak Jarwo juga sudah ikutan bergabung ya melalui telepon 0721255112. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa? Aduh, putus suaranya. Halo, dengan siapa?
4: Mama Kiki di Palembang.
0: Mama Kiki.
4: Kiki.
0: Di mana? Halo.
4: Halo, halo.
0: Iya, di mana?
4: Di Palembang.
0: Gimana kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Palembangnya di mana, Mama?
4: Di Kelaju.
0: Kelaju ya. Oke, Mama kirim salam, silakan Mama.
4: Salamnya buat semua. Mama ini udah mau durasi, Mama.
0: Lagu apa coba?
4: Coba ini Pantun Malembang.
0: Pantun Malembang. Coba nanti kalau ada waktu kita putar ya.
4: Ya siap.
0: Oke.
4: Semuanya kan?
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga yang sudah ikutan bergabung tadi ya, dari Palembang, Pelaju ya.

Minamuari pendengar perempat dimana saja Anda berada, nggak kerasa ya selesai tugas kita dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Terima kasih teman-teman yang ada di Bengkulu, kemudian yang ada di Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat, yang sudah mendengarkan melalui frekuensi FM atau juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui iOS atau Android. Dan mudah-mudahan kita lain waktu dan kesempatan bisa berjumpa kembali dalam acara yang sama. Dan terima kasih juga yang sudah ikutan bergabung melalui telepon di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720988.

0: Baik, ketika-ketika dimanapun berada, selamat malam untuk ganti-ganti semua ya. Tentunya saya akan menemani ganti-ganti hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah ikuti Belajar Sumba Berdendang ya, bersama Perempat Bandar Lampung. Tentunya saya akan temani ganti-ganti di apresiasi budaya Kito, di budaya Batak tentunya hingga formasi waktu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811-6707-9920. Baik, langsung saja kita sapa, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Horas.
0: Horas. Oke, apa kabar nih?
1: Kabarnya Bang Iki.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Hujan kah di Jambi, Bang Iki?
0: Wah, di Jambi hari malam ini enggak hujan nih, panas.
1: Ya, berarti sama ini, Bang Iki. Ini baru nyampe, Bang Iki. Di Bukit Tinggi, Bang Iki.
0: Di Bukit Tinggi?
1: Iya, baru nyampe. Dari jam 8.
0: Oh, berarti sekarang posisinya di Bukit Tinggi?
1: Iya, betul, Bang Iki.
0: Waduh, dingin dong, enggak panas kalau di sana.
1: Iya, dingin di sini, Bang Iki.
0: Oh, dalam rangka apa tuh? Emang lagi liburan aja?
1: Iya, biasalah, Bang Iki.
0: Oh, refreshing ya. Kalah anak muda nih kalau ya, bisa refreshing nih.
1: Sampai tadi, Bang Iki.
0: Baru sampai ya. Berarti berangkatnya tadi pagi apa kemarin?
1: Pagi, Bang Iki. Tadi jam 5 dari Jambi.
0: Oke, jam 5 dari Jambi ya.
1: Iya.
0: Oke, siap kalau begitu. Mudah-mudahan lancar ya.
1: Iya, amin, Bang Iki.
0: Oke, okay, siap, Mang Ajum.
1: Entar lagunya apa ya?
0: Apa
1: ya? Tepor-tepor nih batu aja.
0: Apa?
1: Tepor-tepor nih batu.
0: Tepor-tepor?
1: Iya, tepor-tepor nih batu.
0: Oh, tepor-tepor nih batu. Oke, okay, ya. Siap.
1: Salam ya buat Mang Eki, selamat malam, seperti biasa selalu Mang Eki.
0: Siap.
1: Kemudian juga buat Bang Adi Indra ya.
0: Sudah
1: lama kemana juga ada muncul,
0: iya.
1: Selalu ya Bang Setiawan juga. Kemudian juga buat Pero, Kuntar Ganti juga ya, Wak Udin. Kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Ramban, Bang Alimi, sama Tena dia pun namanya. Kemudian juga buat Bang Ali Cakrawinata. Kemudian juga buat siapa lagi ya? Buat cuma buat buat Pak Burahim ya.
0: Iya.
1: Kemudian juga buat Bapina ya di Riau juga selamat malam, masih kembar dan buat si mamanya aja Bang Iki.
0: Siap.
1: Bang Iki terima kasih ya atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih kembali untuk Nyamang Ajum. Ya, ternyata beliau lagi di Bukit Tinggi. Oke, mudah-mudahan acaranya atau kegiatannya di Bukit Tinggi lancar ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya Mang Ajum kembali kita sapa nih ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Bang Haki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Mudah-mudahan juga yang di sana baik, sehat.
1: Sehat
0: ya. Hujan, ada hujan di sana tadi enggak ada ya? Ya, panas.
1: Malam kemarin hujan.
0: Oh, malam kemarin hari malam lagi dikasih panas ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya
0: apa
1: tuh? Tulo.
0: Yeah. Oh, Sinanggar Tulo mungkin enggak?
1: Iya.
0: Oke, Sinanggar Tulo.
1: Nah, salamnya buat Mas Juli di Pejubang. Buat Tongga di CS. Ada juga Mas Tero.
0: Iya.
1: Di Riau. Ada juga Wak Udin.
0: Iya.
1: Ada juga Mas Amar di Bakung.
0: Iya.
1: Buat semuanya Bang Bayaki.
0: Siap.
1: Buat Bang Bayaki.
0: Iya.
1: Selamat malam, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Putra Jambi ya, atau Pangeran Cinta. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, api-api sehat.
1: Api-api.
0: Iya, api-api horas.
1: Lagu tadi itu yang diminta punya Mang Ajim itu lagunya itu Tapor-tapor batu.
0: Ah, iya.
1: Artinya pecah-pecah.
0: Oh, batunya pecah-pecah.
1: Iya.
0: Oh, ya. Penyanyinya siapa?
1: Siapa yang di situ ya? Kabutet.
0: Oh, Kabutet nyanyinya ya? Oke, okay. Ini lagu
1: tak boleh pinjam lagu enggak?
0: Boleh. Lagunya apa tuh?
1: Anak konku. Ada enggak?
0: Oke, tak cari dulu ya.
1: Iya.
0: Anak konku.
1: Iya.
0: Anak konku hu.
1: Ada. Lagunya itu aja.
0: Boleh.
1: Terus apa itu? Ada kan memang ada ya.
0: Ada, ini ada yang ada yang bawa Novita Dewi Marpaung, ada juga yang bawa duo Naimarata. Nah, bingung kan? Ada Erik Sihotang yang bawa, ada juga.
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Erik Sihotang aja.
0: Oh, Erik Sihotang, oke. Okay. Iya. Baik.
1: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Buat semuanya
0: aja lah. Boleh, siap.
1: Kakak
0: bukan
1: lagi makan.
0: Lagi makan?
1: Iya.
0: Oh, kok ngajak-ngajak?
1: Oh, jauh kali loh.
0: Oh, jauh.
1: Iya.
0: Sama
1: semuanya ya, Ki.
0: Baik, siap.
1: Makasih ya, Bay.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kali untuknya Kak Butet yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat ya, salam bahagia selalu. Selamat menikmati makan malam. Baik, kita sapa kembali ketika nanti ada siapa lagi di sana ya. Halo.
1: Halo, Horas.
0: Horas. Oh. Luar biasa ini.
1: Ala kita. Minta dulu lagunya ini.
0: Apa
1: lagunya
0: tuh?
1: Maya KDI.
0: Maya KDI, apa judulnya tuh?
1: Bui, Dainang
0: Bui. Bui,
1: Dainang Bui. Kalah Kak Butet.
0: Kalah, oh bagus Kak Butet nih suaranya Bang Ade nih.
1: Apa kabar Bang Aki?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
1: Yang penting sehat Bang Aki.
0: Iya, yang penting sehat.
1: Vero gimana Vero? Sehat.
0: Udah
1: gabung dia? Udah masuk?
0: Belum.
1: Oh, dia tuh tidur-tidur ayam itu.
0: Oh iya, pura-pura
1: dia
0: tidur.
1: Nguping
0: dia memang nih. Nguping pembicaraan.
1: Halo,
0: kita.
1: Halo Vero. Salam ya.
0: Siap, silakan.
1: Salamnya pertama-tama buat Nona Dikaku di Ternate. Kalau lagi monitor sama monitor saya,
0: iya.
1: Sehat selalu, panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga terhibur dengan lagu kakak ini. Lagu ini spesial untukmu Nona Dikaku.
0: Wah luar biasa.
1: Kalau tidur jangan terlalu larut malam sayang.
0: Oh
1: nanti
0: jangan, harus tidur cepat.
1: Selesai belajar tidur. Nah, jangan ini Ipero tuh pasti dia bilang gitu. Nyebelin katanya, pasti dia bilang gitu, nyebelin Andini dia bilang gitu. Nepuk-nepuk bantal lagi.
0: Iya, iya.
1: Aduh, Mero, Mero.
0: Aduh.
1: Terus ya buatnya Vero, kalau lagi monitor Vero, sehat selalu panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Vero.
0: Amin.
1: Masuk dong Vero, jangan nguping aja lu Vero.
0: Iya, abu.
1: Terus Ajeng, Aurel, Naila, Ika, Tete Nadia dan Aliminnya, Tete Anita. Bang Muhsin, Setiawan, Bang Ade Indra, Bang Rudi, Bang Ajum, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Itemar, Waudin, Bang Ujan, Amarkan, Bunda Wati, Bunda Sila, Bunda Yani, Bu D, siapa lagi nih, Pina di Kampar Riau, Mama Kembar, Kak Windy di Lampung, ayo Vero lu, ojo meneng wae Vero.
0: Ojo meneng wae.
1: Pura-pura turu iku.
0: Itu dia.
1: Ya buat Bang Aki, selalu panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin ya Allah.
1: Dika ingat pesan kakak Dika, jangan kemana-mana.
0: Jangan.
1: Jaga mata dan jaga hatimu untukku.
0: Ush mantap.
1: Rohku kemana-mana, nanti aku selalu bersamamu.
0: Asik. Luar biasa.
1: Vero nyebelin, nyebelin katanya itu. Aduh, terima kasih Bang Aki.
0: Siap.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Adi Cakrawinata yang sudah bergabung. Luar biasa ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Ada tapor-tapor nih batu dari Mas Putra Pasaribu.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Ya, ganti-ganti dimanapun berada masih bersama Perempat Jambi, tentunya juga masih diapresiasi budaya kita di budaya Batak ya. Baik, untuk Bang Adi Cakrawinata lagunya kami tahan dulu ya. Kita sapa terlebih dahulu ganti-ganti yang ingin bergabung. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Horas.
0: Horas.
1: Apa kabar Bang Baihati?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur Allah Bang.
0: Alhamdulillah. Gimana juga nih kabarnya nih Pak Haye di sana?
1: Alhamdulillah, baik juga, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya
0: boleh.
1: Bui-bui
0: sudah ada ya? Bui-bui habis ini kita hadirkan. Ini permintaan Bang Andi Cakrawinata.
1: Oh gitu ya, ya. Lagunya itu Bunga Merara.
0: Bunga Narara.
1: Ya, Merara.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya pertama sekali tentunya Bang Baihaki. Selamat malam, selamat datang. Semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Kemudian untuk semua lapen pro empat dan di tempat terkecuali dari A sampai Z, selamat malam. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi yang ingin bergabung silakan ya di 0811-6707-9920. Untuk kanti-kanti juga yang berada di luar Jambi, tentunya yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, kami ucapkan selamat malam.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang tentunya yang akan kami hadirkan. Tetap bersama Perempat Jambi.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

0: Ya, kata-kata dimanapun berada tentunya masih diapresiasi budaya kita di budaya Batak ya. Kembali kita akan sapa di 08116707 99920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayah nih anak masuk.
0: Ah, masa iya?
1: Iya,
0: Allah. Ini udah lama ini saya baru dengar. Oke, ini udah lama saya baru dengar suaranya. Alhamdulillah kabar baik, sehat.
1: Iya gitu ya.
0: Ini udah lama saya baru dengar lagi suaranya ini.
1: Ayah nak masuk.
0: Masa iya?
1: Bener-bener kok.
0: Bener ya, Masya Allah. Iya. Berarti antriannya panjang ya.
1: Iya.
0: Minta
1: lagu ya.
0: Lagunya apa lagu nih? Pula. Bener, nggak apa-apa.
1: Lagunya Anak Medan sudah ya?
0: Anak Medan belum.
1: Ayah Anak Medan.
0: Deh. Anak Medan. Saya sampai lupa namanya siapa ini.
1: Bunda Is.
0: Bunda Is ya, Masya Allah. Ya,
1: SMK Unggul. Pokoknya. Di SMK Unggul ini kan banyak orang Medan juga.
0: Banyak orang Medan juga ya?
1: Iya, di Jambi Selatan juga ada.
0: Oke, ya, siap.
1: Mau ikutan ya?
0: Baik.
1: Kirim dikit ya.
0: Boleh, silakan.
1: Buatnya grup ngelujur, Bay, ya. Dibungkus jadi satu tuh.
0: Boleh.
1: Grup ngelujur, sahabat.
0: Iya.
1: Dayati Sargali. Mama Susi Sukorjo.
0: Iya.
1: Mbak Soliah Talanggulo ya. Bang Ade Indra, Bang Ramlan Tunas Mugo.
0: Iya.
1: Apa lagi ya? Anu Bang Ade Indra, Bang Andi Muksin. Apa lagi ya?
0: Apalagi?
1: Ajeng Budi Silah. Aku gini sudah lama tak masuk, bingung. Butet, anu Pak Butet yang ada di Palmah ya.
0: Iya.
1: Semuanya lah orang Medan di mana saja berada.
0: Baik.
1: Selamat mendengarkan. Buat tetanggaku.
0: Iya.
1: Anu selamat malam juga nih, mak baru si menjumpa. Banyak lah nih, ada macam-macam di sini ada sih. Semuanya ya.
0: Baik.
1: Yang ada di Palu itu siapa, Ibu?
0: Yang ada di Palu
1: Bu
0: ada
1: Farida,
0: Bu Farida, ya betul.
1: Selamat monitor. Ajeng Budi Villa sudah ya, dak?
0: Sudah.
1: Semua penda ya yang lagi dengerin.
0: Baik.
1: Selamat malam, selamat tidur, selamat istirahat. Buatnya ini Bang Anu udah siapa?
0: Siapa tuh?
1: Lupa aku siapa.
0: Nah kan, karena saking lamanya kita
1: buat
0: nih.
1: A yang siaran ya.
0: Baik.
1: Selamat siaran, hati-hati pulangnya A ya.
0: Baik.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuk Bunda Ismiati yang sudah bergabung ya, yang ada di SMK Unggul. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu juga ya. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum Horas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Horas.
2: Apa kabar, tulang kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
2: Iya, malam ini kita tulang ya.
0: Iya, malam ini kita jadi tulang.
2: Iya.
0: Itu dia. Nah, balik lagi kan ke Jakarta.
2: Orang udah biasa dari Betawi gitu. Gimana? Coba.
0: Iya.
2: Gak bisa ngerubah bahasanya.
0: Gak bisa, susah ya. Asya Allah.
2: Jadi Jakarta Betawi kan gitu bahasanya, jadi gak bisa dirubah-rubah gitu ya. Mau bahasa Medan, ya gak tahu lah.
0: Gak tahu ya, cuma logatnya
2: begitu. Ya cuma sedikit-sedikit bisa lah logat. Logat itu kan gak bisa dirubah ya.
0: Iya betul.
2: Lagunya ikutan aja.
0: Ikutan aja, siap.
2: Iya, ikut tadi apa? Kalau biring-biring udah naik?
0: Biring-biring belum.
2: Biring-biring aja.
0: Oke, siap.
2: Iya. Tadi siapa? Bunda Ismiati.
0: Iya, betul.
2: Oh, di mana?
0: Di SMK Unggul.
2: Daerah mana tuh?
0: Daerah mana ya? Lupa juga saya.
2: SMK Unggul, Pijuan.
0: Nah, pokoknya daerah masih kota Jambi ya.
2: dari Kota Jambi.
0: Iya, masih ya, Kota Jambi. Salam
2: kenal ya. Nah, dengan Kismar ya.
0: Iya.
2: Terus ada Butet. Butet sudah masuk?
0: Butet sudah.
2: Sudah ya?
0: Sudah.
2: Oh, berani banget ya. Titip salam ya sama rambutnya saya.
0: Wah, mantap.
2: Sama orangnya enggak.
0: Oh, orangnya enggak ya.
2: Nah, titip salam sama rambutnya.
0: Oke.
2: Ya, ini udah masih juga?
0: Belum.
2: Bojamila?
0: Belum.
2: Ah, itu dia.
0: Itu hey, dia.
2: Bojamila. Suka gitu dia.
0: Suka gitu kan.
2: Dia nunggu. Gua dicuruh dulu, nanti dia mentunggu alih.
0: Suruh duluan ya.
2: Iya. Dia tahu dia. Nah dulu, nanti baru gua mentung. Kalau dia duluan, dia mentung saya katanya kan. Itu.
0: Itu dia.
2: Yang cuma yang pentung lah. Anak Betawi asli ya.
0: Anak Betawi asli ini.
2: Terus ada Mbak Vero juga.
0: Iya.
2: Terus ada juga Opung Pijan ya malam ini ya. Opung malam-malam ini ya.
0: Iya, malam ini jadi Opung.
2: Terus ada tulang tulang siapa? Tulang Anjah Yusuf.
0: Iya.
2: Tulang siapa lagi? Tulang lupa pula itu Asyik Mungsin lah.
0: Iya, betul.
2: Terus Mang Ajum, kalau Mang Ajum dipanggil tulang nggak cocok.
0: Iya, tulang Ajum jadinya.
2: Iya, karena kan dari daerah ini Pasundan ya.
0: Ah betul.
2: Kita nggak jauh berbeda Mang Ajum. Terus ada juga Pero udah masuk.
0: Pero belum.
2: Pero lagi baiki sendalnya.
0: Oh katanya. Sendalnya.
2: Iya cepot cebelah katanya.
0: Oh pantes. Nah,
2: itu dia. Kalau Pak Yani mah masih dari kemarin tuh baik gincunya doang. Iya, dari kemarin baik gincu. Mana katanya? Celak dibikin gincu.
0: Nah,
2: hitam dah bibir.
0: Ya iyalah. Jadi kayak apa kalau hitam jadi ya?
2: Lupa lagi. Nek Lin siapa istrinya?
0: Siapa tuh?
2: Nadia Purnama.
0: Oh iya betul.
2: Selamat malam Kumaha Damang. Terus ada Mbak Nur alias Mama Syukri. Selamat malam.
0: Iya.
2: Tahu udah gua dapat bocoran. Mama
0: itu?
2: Syukri sama Mbak Nur rupanya.
0: Oke. Ya.
2: Ketahuan dia.
0: Ketahuan dah tuh.
2: Ya. Terus ada juga Pok Yani yang ada di Singapura juga.
0: Iya.
2: Terus ada juga Bang Ramlan Romlan. Kadir CS, Kadir CS kemana ya bang?
0: Iya agak ini ya. Udah lama nggak dengar suaranya nih.
2: Agak dengar udah lama.
0: Iya.
2: Mana ya?
0: Kemana nih?
2: Kita cari yuk.
0: Ayo kita cari yuk.
2: Ayo.
0: Ayo.
2: Tapi ini nanti singgah tempat ano Bunda Yati Sargawi.
0: Siap.
2: Minta ini apa? Pempek apa?
0: Oh iya.
2: Kita buat semua lah.
0: Baik, siap.
2: Udah malam juga ya, yang di belakang antri.
0: Baik.
2: Biring-biring ya.
0: Biring-biring siap.
2: Katanya apa? Bang PHK. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Apa yang kita akan mudah-mudahan cepat dirabulkan dengan yang Maha Kuasa.
0: Amin ya Allah.
2: Diberi kesehatan, dilancarkan segala usaha.
0: Amin.
2: Kita sesama muslim kita mendoakan
0: iya
2: ya bukan orang muslim aja ya bukan semuanya kita doakan
0: yang baik
2: selalu
0: amin
2: untuk Petro 4 Jambi mudah-mudahan sukses Bang BHK
0: iya
2: mau nanya
0: apa tuh
2: kemarin perubahan gak ngikuti sidang isbat ya
0: sidang isbat gak ada petunjuknya
2: oh tapi di ini kemarin sidang isbat Menteri Agama
0: iya RI kita nggak ada petunjuk jadi mungkin nggak rilis.
2: Ada kan, gua dengar di Pro 1, Pro 4 nggak ada.
0: Oh, Pro 4 nggak ada, mungkin Pro 1 aja kayaknya.
2: Oh, di Pro 1 ya?
0: Mm-mm.
2: Oh, aku monitornya ke Pro 4. Kira emang rally gitu, gabung gitu.
0: Nggak, kita nggak ada petunjuknya jadi nggak ikut. Mungkin.
2: Jadi, tepatnya tuh hari apa tuh kalau Bang Bayaki tahu?
0: Apanya tuh?
2: Idul Adha.
0: Tanggal 27.
2: 27 tetap ya?
0: Iya, tetap 27. Uh-huh.
2: Ya walaupun sudah hidang ibad, jangan ini potong hewan kurban dulu, nanti sudah sholat Idul Adha.
0: Iya.
2: Kan gitu ya?
0: Betul.
2: Kita kurban apa ya, Mam?
0: Kurban apa ya? Kurban perasaan dulu kali ya?
2: Jangan.
0: Kurban apa tuh? Korban apa
2: korban
0: tuh?
2: Hati.
0: Oh, korban hati, siap.
2: Iya. Baik. Ya, terima kasih Bang Bayaki.
0: Baik.
2: Permisi. Nah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuk Nyeki Semar yang sudah bergabung ya. Luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakang Nyeki Semar. Kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, sehat.
3: Iya.
0: Siap.
3: Apa sih kita waktu bilang aku masih bungsu yang hitam?
0: Ah itu. Kok warnanya hitam bukan merah?
3: Dia tuh sudah pernah kami ketemu dengan dia tuh. Itu walaupun bungsu hitam.
0: Gitu ya Black Sweet.
3: Black Sweet kalau di Kemar.
0: Black Sweet.
3: Kalau di Kemar tuh Black Boar.
0: Black Boar ya, Black Boar. Papan tulis berarti ya.
3: Kenapa?
0: Ya kalau blackboard kan papan tulis tak?
3: Iya. Kalau black tetet apa?
0: Ada aja.
3: Emang kita marbe yang bisa ngelekin orang.
0: Itu dia. Berarti betul tuh bahkan dia nih ya. Katanya dia nih nanti nyusul katanya belakang benar nyusul.
3: Ya katanya nyusul nanti kalau aku yang duluan katanya aku dia kena pentung.
0: biar
3: aku gitu mar yang penting aku Black Sweet, black tidak sweet. Black Boar, tidak Black Ketek.
0: Wah itu ini lagi guling-guling ini ketawa ini.
3: Enggak bang, aku lagi duduk di ruang tengah.
0: Sekali-sekali
3: kan. Kan yang bisa kayak gini kan bukan yang lain kan enggak berani, paling Butet, Makung sama Bunda Wati.
0: Iya, benar. Nah,
3: tiga orang nilai yang suaranya ketar membahana.
0: Ah, benar banget.
3: Maaf ya Gitemar, kita bergurau udara. Ya,
0: biasa lah, kita bergurau.
3: Kita usia boleh tua itu hanya angka, tapi jiwa harus muda.
0: Wah, itu cakep.
3: Jangan pula kayak di Semar muda marah. Udah cemberut. Udah emosi, udah stres Semar.
0: Itu dia.
3: Nah, di Semar hari ini aku omongin entah dia jingkrak-jingkrak, entah dia goleng-goleng, entah dia banting-banting meja, enggak tahu lah, Bang.
0: Banting-banting anu kali.
3: Kalau besok dia masuk, dia jawab
0: lagi. Jawab pasti besok itu.
3: Maaf ya gitu, Mar ya.
0: Biasa.
3: Lagi kita lagi, sebentar lagi mau Idul Adha. Minta izin, Bapak izin ya, gitu, Mar. Lagu kita apa ya?
0: Apa, yuk?
3: Aduh, Bella. Anak Medan sudah, Bang?
0: Anak Medan. Nah, ini tadi tadi siapa minta anak Medan ya?
3: Oh sudah ya.
0: Iya mau dihadirkan anak Medan nanti nih.
3: Oh si Sapo sudah mi, anu kisemat dari minta biring-biring ya.
0: Iya betul.
3: Biring-biring sama biring manggis beda tuh bang.
0: Beda emang.
3: Beda kan?
0: Beda hampir sama lah suara anunya lagunya.
3: Biring-biring. Alusia,
0: siap.
3: Ayo bang, salam-salamnya tadi ada di waktu sama di Semar ya, maaf ya di Semar ya.
0: Baik.
3: Nggak boleh cemberut. Nanti tambah hati-hati.
0: Ya, jangan.
3: Buat di Semar, salam ya sama si Suro ya.
0: Oke.
3: Ya tuh pokoknya di waktu sama di Semar tadi ya, nggak mau kaget sama Wati Yupa yang udah masuk. Buat Bang Eki,
0: siap.
3: Selamat. selamat tugas, sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya.
0: Baik, amin.
3: Udah hati-hati ya.
0: Baik, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Mbok Jamila yang sudah bergabung ya, salam sehat, salam bahagia selalu. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum Pak Ki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abdurrahim di Kutikarta Negara Kalimantan Timur ini.
0: Siapa Abdurrahim?
1: Lagu Batak ya.
0: Betul.
1: Lagu dari Sumatera Utara.
0: Betul.
1: Jadi kalau lagunya Cinta Jarak Jauh.
0: Cinta Jarak Jauh, siap.
1: Peti Rosalin penyanyinya.
0: Peti Rosalin.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi.
0: Iya.
1: Antara lain ya ada Amsa Yusuf, ada Bang Ajum, Bang Kadir Kes, Pak Imusin, Bang Siawan, Bang Indra. Berikutnya ada Waudin, ada Bundawati, Mbak Vero, Mbak Jamila, Mbak Vina, kemudian Mbak Butet, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi, dimanapun berada saya satu semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Eki.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang sudah dihadirkan. Atau kita sapa terlebih dahulu nih. Baik, kita nikmati terlebih dahulu. Ada anak Medan ya, dari Simbolon Sister.
1: Koras Kota Medan, para musik nami di Sorono Akarongasya Sambo Sipanglimun Sewampu Naeng Manotor Ninarasida. Atok par musik nami, baik kamu masuk lagu Anak Medan.

Tahukah kamu, mengkonsumsi makanan tinggi gula dapat berdampak buruk pada kesehatan, terutama bagi penderita diabetes. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan batasan asupan gula harian maksimal sebesar 50 gram yang setara dengan 4 sendok makan. Menurut Diabetes UK, menghindari makanan yang mengandung gula adalah langkah penting dalam mengelola diabetes. Produk yang dijual dengan label bebas gula biasanya mengandung kurang dari 0,5 gram gula, sehingga memiliki kalori yang lebih sedikit dibandingkan dengan makanan manis biasa. Beberapa produk juga mungkin diberi label tanpa tambahan gula, yang berarti produk tersebut hanya mengandung gula alami yang ada dalam bahan-bahan alaminya tanpa penambahan gula selama proses pengolahan. Meskipun produk bebas gula mungkin terlihat sebagai pilihan yang lebih sehat bagi penderita diabetes, penting untuk tetap memantau kandungan kalori, karbohidrat, dan jenis pemanis yang terdapat dalam produk tersebut. Penggunaan produk bebas gula dalam jumlah berlebihan dapat membawa risiko kesehatan tambahan, termasuk masalah pencernaan dan perubahan berat badan.

0: Kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-poto, Dit? Bukannya langsung dijualin?
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

Berada tentunya masih bersama Perempat Jambi ya. Untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat, tentunya kami ucapkan selamat beristirahat. Tentunya terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi di apresiasi budaya Kito, tentunya di budaya Batak ya. Bagi ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Dan saya masih terus nantinya menemani ganti-ganti hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Perempat Jambi.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

0: sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.
1: Amak permusik nami, ala rono disolna poso buluk siat kesaran, naeng manottor ninna nasida. Jadi dipanggilu nasida lagu, ala yado gemma. Baik kamu ma musik naya ma, tabo baik kamu asahi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Malam Iku.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Begadang bukan hanya soal tidur malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Kulon berada. Masih bersama Perempat Jambi, tentunya untuk ganti-ganti yang saat ini sudah beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Baik, untuk ganti-ganti yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Juga untuk ganti-ganti yang sedang menjalankan tugasnya, tentunya menjalankan tugasnya di malam hari ya, tetap semangat, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta. Juga untuk ganti-ganti

untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih kembali kita akan nikmati lagu untuk kemarin-marin ganti-ganti yang belum bisa beristirahat.

ternyata bisa meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi, kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, edisi Selasa 19 Mei 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahayo Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduka ya man awdah talana subulal hidayah wa azahta amba sa'irina gishawatal riwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nazira wa da'yan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah wa nikmal wakil wa la hawla wa la quwata illa billah aliyul azim. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita pada pagi ini yang cerah ini dengan judul memaknai hidup lebih baik. Kalau menyongsong tahun 2023 kemarin, kita introspeksi diri, ya, muhasabah diri di tahun 2023. Ketika kita memasuki awal tahun-tahun 2023 ini, bagaimana kita memaknai hidup kita untuk lebih baik. Sering saya sampaikan, kad dunia usalah satu ayam, amsi madoma biadika min husay wa kudan la tadri atadarikuhu amla wa yaumun antapihi pahtani. Dunia yang sedang kamu jalani ini bila dibaratkan kepada kamu hanya 3 hari saja lamanya. Enggak lama-lama dah, cuma 3 hari. Hari-hari yang sudah berlalu tidak ada lagi gunanya untuk kamu kenang-kenang. Hari-hari yang sudah kamu lewati tidak ada lagi gunanya untuk kamu bicarakan. Sedetik yang sudah berlalu, semakin kita kejar dengan kencangnya lari kita akan semakin jauh meninggalkan kita. Jangankan 1 hari, jangankan 1 tahun yang sudah lewat, tidak bisa lagi dikejar, gitu bahasanya. Sedangkan hari esok masih merupakan teka-teki kepada kamu. Masih merupakan tanda tanya kepada kamu, apakah umur kamu sampai kepadanya atau tidak. Jadi misterius problem. Tak seorang pun di antara kita dapat memastikan bahwa sesungguhnya hari esok umur kita sampai kepadanya atau tidak. Apabila datang panggilan malaikat maut, siap tidak siap ya harus berangkat. Naik apa? Ya, naik keranda. Naik keranda akan digotong rame-rame apabila pemakamannya dekat. Kalau jauh, ya keranda dimasukkan ke mobil ambulan. Itu pun kadang-kadang kalau ada mobil ambulan yang gratis, mobil partai. Itulah makna hidup kita. Tapi jika umur kamu sampai kepada hari tersebut, sudah kita lewati. Kita menyongsong hari-hari yang akan datang. Wayamun antapihi paktani, maka pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kamu. Inilah arti memaknai hidup lebih baik di dalam kehidupan. Mempergunakan kesempatan yang ada kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan waktu, hari, tahun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Iza asbahta palatan tasiril masa, wa iza amsaita palatan tasiris sobah. Apabila kamu sedang berada di waktu pagi, maka pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kamu. Lakukanlah hal-hal yang berdampak positif di dalam kehidupan kamu. Tanpa harus menunda-nunda waktu datang di waktu sore. Tanpa harus menunggu-nunggu nantilah saya kerjakan. Begitu juga sebaliknya, apabila kamu sedang berada di waktu sore, maka kerjakanlah apa yang dapat kamu kerjakan sepanjang itu hal-hal yang berdampak positif di dalam kehidupan kita, pekerjaan apapun itu, tanpa harus menunda-nunda datangnya di waktu pagi. Beginilah cara kita untuk memaknai hidup lebih baik di dalam kehidupan kita. Karena apa sesungguhnya? Banyak faktor. Orang-orang kadang-kadang ada yang bahagia di dalam kehidupan ini. Sahidum fid dunya wasa'irun bil akhirah. Tentunya inilah yang ingin kita capai di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa memaknai hidup kita lebih baik dalam kehidupan ini. Kita ingin menjadi orang-orang yang bahagia, bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Jadi ada keseimbangan di situ yang kita kejar. Kebahagiaan di dunia, kemudian kebahagiaan di akhirat. Tidak cukup hanya kebahagiaan di dunia yang kita kejar, tapi kita melupakan akhirat. Ada keseimbangan di dalam kehidupan kita kalau kita memaknai hidup ini lebih baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, tuntutlah oleh kamu, ya, apa-apa yang didatangkan kepada kamu untuk akhiratmu, kan seperti itu. Wabatajibi ma'atakallahu darul akhirah, ya. Walatan tanasibaka minat dunia, jangan lupakan pula bagianmu di dunia. Ini kalau kita ingin menjadi orang-orang yang lebih baik di dalam kehidupan kita, bahagia di dunia yang kita kejar, bahagia pula di akhirat. Kemudian ada golongan yang kedua, sa'irun fid dunia wasakirun fil akhirah. Bahagia hidupnya di dunia, tidak ada kekurangannya, cukup balo-balonya. Mau kemana-mana, kurang duit, tinggal gesek bayar ATM. Cukup. Tapi dia tidak memperdulikan akhiratnya. Dia lalai dengan kehidupannya yang lebih baik. Dia tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada dia. Yang pada akhirnya, dia terjebak nanti di akhirat. Wasakiyun fil akhirah. Di dunia boleh dia bahagia. Tapi nanti di akhirat, dia menjadi orang-orang yang celaka di dalam kehidupannya. Itu golongan yang kedua. Ada golongan yang ketiga. Sakiyun fil dunia, wasa'idun fil akhirah. Di dunia, dia miskin hidupnya. Sengsaro. Ya. Rumah ngontrak, ya, kerjaan kadang-kadang sulit. Ya. Dapat pagi untuk hidup hari itulah. Untuk besok, dicari lagi besok. Sengsaro. Tapi hatinya tenang. Karena apa? Dia punya prinsip dalam kehidupannya. Laisal gina an kasratil mal walakinnal gina ginan nafsi. Sesungguhnya bukanlah kebahagiaan itu diukur dari harta yang begitu banyak. Laisal gina, daripadanya harta itu yang kita miliki. Walakinnal gina ginan nafsi, akan tetapi kaya itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Bahagia rasanya. Hidup walaupun sederhana, hidup walaupun miskin, tapi bahagia, senang. Ya Allah, terima kasih dengan nikmat yang kau berikan kepada aku. Inilah memang hidupku, ya Allah. Tapi dia tenang. Dia tidak punya utang di mana-mana, kan seperti itu. Jadi tidak diukur kebahagiaan itu dengan banyaknya harta. Jadi dia sengsara memang hidupnya di akhirat, tapi dia tidak melupakan Allah sebagai penciptanya. Dia selalu bersyukur, dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang-orang yang seperti inilah nanti di akhirat, dia sa'idun bil akhirah. Dia bahagia di akhirat. Di dunia dia boleh miskin, dia boleh sengsara. Ya, tapi di akhirat nanti dia bahagia. Golongan yang keempat. Ada sakiyun fid dunia, wasakiyun fil akhirah. Di dunia miskin. Lah miskin, lah susah hidupnya. Lah ada kerja. Kadang-kadang hidup dari belas kasihan orang lain. Minta-minta segala macam. Susah ya hidupnya. Tapi tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Jauh dari rahmat Allah. Lah miskin, tidak sadar hidupnya. Ayah model-model itulah bahasa kita ini, ya. Sholat tidak mau, puasa tidak mau. Ya, datar-datar nih hidupnya. Ya, yang pada akhirnya apa? Apa yang dia dapatkan? Lah celaka di dunia. Miskin, sengsara di dunia. Sengsara pula. Lagi nanti hidupnya di akhirat. Inilah golongan yang keempat. Jadi, pendengar RRI, dimanapun berada yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini memberikan motivasi kepada kita bagaimana kita memaknai hidup kita lebih baik untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receiving. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Doa berlindung dari dua sifat pelit dan pengecut. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari kegelisahanku, kesedihan dari ketidakmampuan dalam kemalasan, dan sifat bakhil dan pengecut dari beban hutang dan penindasan oleh orang-orang. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari Iko edisi Selasa 19 Mei 2026 tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Gubernur katakan Batanghari dan Muaro Jambi sepakat serahkan keputusan tapal batas. Gubernur Jambi L. Haris menghadiri rapat pembahasan batas daerah antara Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi yang digelar di Orchards Hotel Jayakarta pada Senin 18 Mei 2026. Rapat tersebut turut dihadiri Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Bupati Muaro Jambi, Bupati Batanghari yang diwakili Sekretaris Daerah Batanghari, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Dalam keterangannya, Gubernur L. Haris menyampaikan bahwa pembahasan tapal batas kedua daerah telah mencapai kesepakatan bersama. Dan selanjutnya keputusan diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri. Ia menegaskan baik pemerintah Kabupaten Batanghari maupun pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah sepakat untuk menerima apapun keputusan yang nantinya ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Menurut Al Haris, pembahasan batas wilayah tersebut berjalan dengan baik dan kondusif tanpa adanya persoalan berarti di antara kedua pemerintah daerah. Untuk informasi selengkapnya mengenai Gubernur katakan Batanghari dan Muaro Jambi sepakat serahkan keputusan tapal batas dapat ganti-ganti baca di laman rri.go.id. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk ganti-ganti dimanapun berada. Terima kasih untuk ganti-ganti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro4 RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro4 Jambi. Yang ganti-ganti kembali, saya Adis menemani ganti-ganti di Jambi Pagi Iko edisi Selasa ya, 19 Mei 2026. Dari informasi pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya hari ini ganti-ganti? Semoga keadaannya sehat selalu, dilancarkan segala-galo aktivitasnya ya. Sampai selesai nanti ganti-ganti. Nah, untuk ganti-ganti yang sedang dalam perjalanan atau ada rencana untuk keluar, hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jaga kecepatan kendaraannya ya. Tetap sediakan payung sebelum hujan, ganti-ganti dan juga mantelnya ya. Kalau terpantau cuaca di kawasan kantor Gubernur Jambi pada pagi hari ini, cerah ganti-ganti, matahari sudah menunjukkan sinarnya ya. Dan jangan lupa untuk mengawali harinya dengan sarapan ataupun berolahraga pagi, ganti-ganti. Sarapannya apa nih? Atau mungkin sudah terbiasa dengan sarapannya yang berat-berat alias nasi ya? Atau mungkin ada juga yang tidak terbiasa sarapan, sakit perut gitu. Ya setidaknya adalah diisi sedikit ganti-ganti ya perutnya biar fokus gitu. Kalau tidak fokus, kalau lapar tuh jadinya tidak fokus biasanya ya. Nah untuk ganti-ganti yang di pagi ini mungkin sudah berkegiatan ya. Selamat beraktivitas, selamat bekerja ya. Ataupun yang baru bangun, ayo move on dari kasurnya lagi ganti-ganti. Nah mungkin yang sedang menyantap sarapannya, selamat makan ganti-ganti. Dan juga tentunya saya juga ucapkan selamat pagi untuk pertama untuk ganti-ganti lah ya dimanapun berada. Dan juga untuk rekan-rekan di Pro 1, Pro 2, Pro 4 dan juga rekan operator, selamat pagi yang sedang bertugas ataupun yang akan bertugas ataupun yang sedang menikmati hari liburnya mungkin ya. Dan tentunya juga untuk Akasawan dan Angkasawati RRI Jambi, selamat pagi dan selamat akan berkegiatan nanti ya. Yang mungkin masih bersiap-siap di pagi hari ini. Semangat untuk di hari Selasa ini ganti-ganti ya, walaupun pada minggu ini full ya. Senin sampai Jumatnya tidak ada tanggal merah ganti-ganti. Sabtu minggunya yang tanggal merah ya. Ya atau mungkin ada yang tidak mengenal tanggal merah. Saya contohnya ganti-ganti. Nah kita harus tetap bersemangat ya, demi menghibur diri dan juga menghibur kita semua pastinya ya. Dan tentunya di Jambi Pagi kok ganti-ganti. Tadi pada formasi pukul 5 sudah kita ikuti di Cahayo Pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan ceramah dan lagu-lagu bernuansa islami. Pada formasi pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di Halo Jambi, ganti-ganti dengan sederetan informasi diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Terkhusus pada formasi pukul 8 di Halo Jambi, ganti-ganti dapat bergabung

0: bau asapnya menyengat sekali.
1: Ah, dari mana asalnya ya? Tebal sekali asapnya. Atau jangan-jangan ada kebakaran ya?
0: Aduh Lala, kamu tidak tahu ya kalau ada kebakaran hutan?
1: Hah? Kebakaran hutan? Pantas asapnya tebal sekali.
2: Penyebab kebakaran hutan, membuka lahan dengan cara membakar, perambahan hutan, illegal logging. Api yang kecil bisa menjadi sahabat, namun api yang besar bisa menjadi

Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.

92,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Selamat pagi untuk kanti-kanti di mana saja berada. Sudah ready di depan saya. Ada kopi susu ya kanti-kanti ya. Ngopi, siapa nih yang ngopi di pagi hari? Nah kalau saya kalau kopi be itu gak bisa kanti-kanti. Jadi yang dicampur be ya, kopi susu ya. Dan terima kasih tentunya untuk rekan saya di Pro 1 ya, Mbak Hasti Wulandari yang sudah memberikan sarapannya. Di saya dapat percikan ada pisang rebus nih kanti-kanti. Waduh, mantap sekali di pagi hari ini. Alhamdulillah ya, saya dapat rezeki ya, dapat pisang. Nah kanti-kanti, apa nih menu sarapannya di pagi hari kok kanti-kanti? Mungkin yang mau spill menu atau yang mau merekomendasikan menu sarapannya ke saya, silahkan. Di pesan WhatsApp kita juga terima kok kanti-kanti, di nomor yang sama di 0811-6707-9920. Atau mungkin yang cuma mau kirim-kirim foto, Mbak De saya lagi sarapan ini nih, aduh di flexing ya, pamer aliasnya ya. Gak apa-apa kanti-kanti, jadi saya udah bingung gitu ya, kanti-kanti lagi ngapain ya kalau pagi hari ini ya. Ya hadir kanti-kanti satu informasi untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur luncurkan program Kode Batang Kotak Amal. Kanti-kanti, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi meluncurkan program Kode Batang atau Barcode Kotak Amal yang ada di wilayah tersebut. Guna memberikan rasa aman dan upaya deteksi dini sumbangan ilegal yang dihimpun kelompok radikal atau terorisme. Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dilah Hikmasari di Muaro Sabak menyampaikan, peluncuran program digitalisasi kotak amal berbasis kode batang resmi dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan dana umat yang berpotensi mengalir kepada jaringan radikalisme dan terorisme. Melalui sistem itulah, masyarakat nantinya dapat memastikan bahwa donasi yang diberikan benar-benar masuk ke rekening yang diawasi dan dikelola secara bertanggung jawab. Nah menurut dia kanti-kanti, sistem inilah dinilai mampu menutup celah pendanaan kelompok teroris yang selama ini menyamarkan aktivitas melalui penggalangan dana sosial. Ya kanti-kanti, demikian satu informasi, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur luncurkan program Kode Batang Kotak Amal. Ya tetap bersama kanti-kanti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Tentunya kita masih di Jambi Pagi Iko.

sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar hari Iko.

Ganti-ganti kabar Hari Iko edisi 19 Mei 2026 tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemkab Merangin salurkan bantuan sosial dan jaringan listrik sasar komunitas SAD. Pemerintah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi menyalurkan paket bantuan sosial dan jaringan listrik kepada komunitas suku anak dalam atau SAD di wilayah itu. Bupati Merangin Muhammad Syukur di Merangin menyoroti pentingnya pendidikan bagi generasi muda SAD demi memutus rantai kemiskinan melalui fasilitas yang diberikan. Ia membocorkan rencana besar pemerintah pusat yang akan menggelontorkan dana mendekati 300 miliar rupiah untuk membangun sekolah rakyat berasrama atau boardroom pada tahun ini. Fasilitas tersebut diprioritaskan bagi anak-anak suku anak dalam dengan jaminan seluruh biaya hidup, makan, pakaian, dan pendidikan ditanggung penuh oleh negara. Bupati juga menghimbau warga SAD untuk meninggalkan aktivitas ilegal seperti penambangan emas tanpa izin yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melibatkan komunitas tersebut sebagai tameng hukum. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, Abdul Lazik menyampaikan bahwa program bantuan seperti keramba jaring apung merupakan program stimulus dari Dirjen Perlindungan dan Pembinaan Kelompok Adat Terpencil Kemensos RI. Untuk Kabupaten Merangin, bantuan dipusatkan bagi warga suku anak dalam yang bermukim di lingkar luar Dam Betuk. Untuk memastikan keberlanjutan program, Dinas Sosial juga telah menggandeng Dinas Perikanan Kabupaten Merangin guna memberikan pembinaan teknis budidaya secara berkala kepada para penerima manfaat. Ganti-ganti demikian kabar Hari Iko, sampai jumpa di kabar Hari Iko selanjutnya.